0: กวาดีเออตกวาดีปู่มวยเวทามาละมาลามปู่มันเลือกนั่นที่กำแมงมันทั้ง
1: บ่ปานเนนายรอกวันกอดท่าทั่วมีดลามให้เต็มตึงลง
0: เย่ตกวาดีบ่รอยังกะกะลินปะตังอะเทยะดีกอทั่วมันทั้ง
1: ยันกึปะการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตะปูเดบกิปางเงินได้ปะดาเท
0: เย่กอบิตาฮานลิปีตกวาดีปู่กะลินเทรปีอะเทจี
1: ฮานาเอลงเทรปีเรินจานาลงนุบุงโกลงนุอยู่ติมังมะกิโลกบรุบรุกะดิมันทั้งนาจีนมัมฟาอัด
0: ยันทั้งถ้าลาหูรุ่นทรพีรอนกว่าจี
1: ฮานาลงทรพีเลยบ้ามันนายก็ได้กับปุตโตอาซาตุหอยังตามีฮานาปะ
0: เบปุตโตอาซาดาชาตุดังกว่าจีจีนยูทรพีสบ้าอวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคิร์จัสจาระโปรเฟชชั่นแนลดาทรพีสเบอร์การันซีย
1: ังเบตโตยกับกาเบลาเกยังกากาเพงาลามันตุลาเกยันอีวาวะทรพีฮาเทลาเกยันนาเทกับดอลปีสังสังลิปิลิปีกับโปแล้วอันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าจีอาเซรอเนื้อทาลาหุรุนเซอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์ปีสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจิตชิดกับเปอร์ไบกี้คูลคัสดันเมซินจูชีฮานาพยาเมย์ลังส่งดิเปอร์ไบกี้ดิทัมปัดลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟเอนิวอาฟิอาเซบรัลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชSirto 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawe. Handphone 0812-60-30-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI iya.
4: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panen na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh mana kena tiga meng mentang.
1: Boh panenai roh kawan. Gak tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Puh kali yang terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dasya terdeng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan Kwaji, Ase Rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame.
4: Oh,
5: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UB,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patap dah aku punya.
7: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo saka.

0: The best music on the best station.
1: CBS Radio.
2: Cities FM.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uam mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bita han lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ati Haji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi Ron Tengku Haji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
0: Baik putu asa, dah syah tu Tengku Haji. Cina yu servis ba awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
0: Yang kenyan Tengku Haji, Asero ni salah urun servis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGD
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patat dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Itu kata, itu tak kri harang tapi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
5: Bilal, kau dah junyak ke pos sipil? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macinangan masih.
5: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahan agalak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
5: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas jih siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: gua ji. Eh, gua ji. Pu mu ewe ta malam-malam. Pu man le kena ti kameng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. Got ta tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, dan gua ji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kau tu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lelong terpi ya teji?
1: Hana ek lelong terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo kebrok-brok kedih manteng najin manfaat.
0: Nyan sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana lelong terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewat nyan lom.
0: Nyan kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya ramai. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen along dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya ta baik nung pegah-pegah. Kaje dong pegah get kupi jino.
8: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegang. Tentu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
2: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nah Hinan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal. Kaca orang mantang je kuyen nang katu.
5: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal. Punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
5: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anda dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
5: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih. Nyokah semangat lenjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
7: Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancarluas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya di manapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hux Mawi. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Kamis 16 Juli 2026 rekan sebaya dalam durasi 2 jam tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah dibawakan olehnya Dara Nurjannah dengan judul Zapin Aceh yang sudah awali pertemuan kita rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama yang saya kutip dari ACNN rekan sebaya. MAA akan mediasi wali kota dan wakil wali kota Kota Subuh Salam. Dikutip dari ajnn.net dari Subuh Salam diberitakan, Ketua Majelis Adat Aceh atau MAA Kota Subuh Salam, Habibuddin menilai hubungan Wakil Wali Kota Subuh Salam Rashid Bancin dan Wakil Wali Kota Nasir Kombi masih harmonis. Menurutnya, isu keretakan hubungan kedua pemimpin tersebut hanya dipicu oleh miskomunikasi yang kemudian berkembang menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Yang disampaikan Habibuddin saat diwawancarai oleh AJNN pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya, dinamika seperti itu merupakan hal yang lumrah dan sudah sering terjadi dalam sebuah pemerintahan dan tidak seharusnya langsung diartikan sebagai keretakan hubungan. Ia menilai isu tersebut semakin membesar karena terus menjadi pembahasan di media sosial. Kondisi itulah yang mendorong dirinya turun tangan melalui pendekatan adat untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Habibuddin juga mengungkapkan respon positif yang diterimanya saat menemui dua pemimpin daerah tersebut. Ia mengaku perbincangan hampir 2 jam dengan Wali Kota Subuh Salam Rashid Bancin di ruang kerjanya, kemudian sekitaran 1,5 jam berdialog dengan Wakil Wali Kota Subuh Salam Nasir Kombi. Terkait adanya upaya MAA untuk mempertemukan kedua pemimpin tersebut, Habibuddin menegaskan dirinya tidak dalam posisi mendamaikan, melainkan hanya memediasi dan mencari kejelasan atas isu yang berkembang. Ia juga menambahkan, MAA akan juga memperoleh sinyal positif dari kedua belah pihak untuk dipertemukan. Namun jadwal pertemuan masih menunggu waktu yang tepat karena kesibukan masing-masing. Rekan sebaya, berita dari AJNN yang memberitakan bahwasanya MAA akan mediasi wali kota dan wakil wali kota Subuh Salam yang dimana disampaikan olehnya Habibuddin yang selaku ketua adat majelis Aceh, ketua majelis adat Aceh atau MAA Kota Subuh Salam yang menilai bahwasanya hubungan Wali Kota Subuh Salam Rashid Bancin dan Wakil Wali Kota Nasir Kombi masih harmonis menurut Habibuddin. Menurutnya isu keretakan hubungan kedua pemimpin tersebut hanya dipicu oleh miskomunikasi yang kemudian berkembang menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Yang disampaikan olehnya Habibuddin saat diwawancarai oleh AJNN pada Rabu 15 Juli 2026 rekan sebaya. Dan juga Habibuddin menyampaikan bahwasannya rekan sebaya
MAA juga mendapatkan respon positif dan juga diterima saat menemui kedua pemimpin daerah tersebut. Ia mengaku perbincangan hampir 2 jam rekan sembaya dengan wali kota Subuh Salam dan wakil wali kota Subuh Salam. Dan juga MAA menyampaikan bahwasanya telah memperoleh sinyal positif dari kedua belah pihak pemimpin tersebut untuk dipertemukan. Namun jadwal belum masih menunggu waktu yang tepat karena kesibukan masing-masing daripada kedua pemimpin tersebut rekan sebaya. Dan mudah-mudahan rekan sebaya tidak ada keretakan dari kedua pemimpin kota Subuh Salam tersebut rekan sebaya, karena dalam kepemimpinan tentunya memerlukan pemimpin yang solid rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Starboy dengan judul Hana Artile, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Salwa Nabila dengan judul Timang Sayang. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh mana kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji. Puh kali nanti terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lipia. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
0: Nyangkanya Ron Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis ba new HVAC. Dan ba new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Patu mana alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Hey,
5: kakak.
4: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya ramai. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panena long donya kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panai arang kata kri.
7: Bo panai arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya untuk Anda Rekan Sebaya. Mensos dorong penerimaan bansos jadi anggota dan pelaku usaha KDMP. Dikutip dari komparan.com dari Jakarta diberitakan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Rabu 15 Juli 2026 guna membahas penguatan pelaksanaan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turut hadir dalam pertemuan tersebut. Usai mengikuti rapat, Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial turut berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan program sesuai dengan amanat instruksi Presiden atau Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP. Sesuai dengan selain mendorong keanggotaan, Kemensos juga mendukung pemberdayaan ekonomi penerima manfaat dan penerima bansos melalui koperasi tersebut. Gus Ipul menyampaikan bahwasanya penerimaan manfaat diharapkan dapat memasarkan atau menjual produk-produknya melalui koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP. Lebih lanjut, Mensos juga membuka peluang agar bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat ke depan dapat dimanfaatkan melalui KDMP, baik untuk mengembalikan pengambilan bantuan maupun pembelanjaan kebutuhan melalui koperasi tersebut.

Ya, rekan sebuah berita darinya komparan.com yang memberitakan bahwasanya Mensos ya, Kemensos juga ikut berpartisipasi dalam koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP yang berlaku di desa masing-masing rekan sebaya. Ada juga Kemensos juga menyampaikan bahwasanya KDMP tersebut akan berfungsi sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pergerakan perekonomian masyarakat dengan penerima manfaat Kemensos, dan diharapkan dapat memasarkan atau menjual produk-produknya melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP rekan sebaya. Selain itu juga Gus Ipul juga menyampaikan bahwasanya ke depannya KDMP juga akan menjadi salah satu tempat untuk penyaluran bantuan Kemensos, baik untuk dibelanjakan ataupun untuk pembagian sembako ke depannya. Gus Ipul juga menjelaskan bahwasanya bantuan sosial yang berpotensi disalurkan melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, di antara lain bantuan pangan non tunai atau BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH rekan sebaya yang selama ini disalurkan melalui mekanisme transfer tunai rekan sebaya. Selain itu juga Gus Ipul menyampaikan bahwasanya Kemensos masih melakukan uji coba di beberapa lokasi bersama dengan Kementerian Koperasi rekan sebaya, dan mudah-mudahan program tersebut bisa berjalan dengan sesuai harapan tentunya rekan sebaya, dan juga berjalan dengan transparan dan juga berjalan dengan maksimal tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Merak Diwangga yang sudah saya pilihkan untuk anda rekan sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Rumeh dengan judul Hanacara. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu. Bilal, kamu dah jumpa kapal si pelaw? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
0: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Anda dumpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, wate tak belajar semangat dia masih.
5: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu en drama Cina ngan masih.
0: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
5: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
5: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
0: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
5: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
5: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
0: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyoka semangat lunjak kuliah.
4: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813-7066-8313. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. Matahari tepat di atas Ka'bah, Kemenag Aceh ajak masyarakat kalibrasi arah kiblat. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh, diberitakan Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Aceh mengajak masyarakat memanfaatkan fenomena astronomi matahari tepat berada di atas Ka'bah atau Rasyadul Qiblah yang terjadi pada 15 hingga 16 Juli 2026 untuk memverifikasi sekaligus mengkalibrasi arah kiblat secara mandiri. Berdasarkan data astronomi, fenomena tersebut berlangsung pada Rabu dan Kamis, tepatnya pada tanggal 15 hingga 16 Juli 2026 pada pukul 12.27 waktu Arab Saudi, atau lebih tepatnya pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, bayangan benda yang berdiri tegak lurus akan mengarah ke arah kiblat sehingga ke arah Ka'bah, sehingga dapat dijadikan acuan penentuan arah kiblat dan tingkat akurasi yang sangat tinggi tentunya rekan sebaya. Kepala Kanwil Aceh Kemenag Aceh Azhari mengatakan Radhatul Qiblah merupakan metode sederhana sekaligus akurat yang dapat dilakukan masyarakat tanpa menggunakan peralatan khusus, yang disampaikan Azhari pada 15 Juli 2026. Ia juga menjelaskan dalam ilmu falak terdapat berbagai metode penentuan arah kiblat, mulai daripada penggunaan kompas, triodolit hingga pemanfaatan fenomena matahari tepat di atas Ka'bah. Agar hasil pengukuran akurat, masyarakat diminta memastikan benda yang digunakan benar-benar tegak lurus, permukaan tepat berdirinya rata, serta waktu pengamatan mengacu pada waktu resmi yang dirilis oleh BMKG. Menurut Azhari, pengamatan ideal dilakukan pada pukul 16.27 waktu Indonesia Barat dengan toleransi 2 menit sebelum hingga 2 menit sesudahnya, yakni mulai daripada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.29 waktu Indonesia Barat. Penjelasan tersebut turut didampingi oleh pelaksana tugas Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Aceh sekaligus pakar falakiyah Al-Firdaus Putra. Selain mengajak masyarakat melakukan kalibrasi arah kiblat, Azhari juga menghimbau warga berpartisipasi dalam gerakan nasional Indonesia Berkiblat 2026. Melalui program tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan lokasi pengukuran secara daring mengikuti panduan teknis yang disediakan Kementerian Agama serta melaksanakan pengukuran secara serentak saat fenomena Rasyadul Qiblah berlangsung. Menurutnya, gerakan nasional ini tidak hanya bertujuan memastikan ketepatan arah kiblat, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ilmu falak sebagai bagian daripada pelayanan keagamaan. Rekan semua, berita darinya JNN yang memberitakan bahwasanya matahari tepat berada di atas Ka'bah rekan sebaya, dan Kemenag Aceh mengajak masyarakat untuk kalibrasi arah kiblat yang tepatnya pada tanggal 15 hingga 16 Juli 2026 rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang belum mengkalibrasi ya arah kiblat, dalam kesempatan ini masih ada kesempatan untuk hari ini rekan sebaya, yaitu pada tanggal 16 Juli 2026, yang dimana rekan sebaya bertepatan dengan fenomena astronomi tersebut yang berlangsung pada Rabu hingga Kamis, atau lebih tepatnya pada tanggal 15 hingga 16 kemarin dan hari ini rekan sebaya.
Dan untuk waktu tepatnya pada pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Dan juga Kanwil Aceh mengisyaratkan bahwasanya atau menjelaskan bahwasanya toleransi 2 menit sebelum atau hingga 2 menit sesudahnya, yakni mulai daripada pukul 16.25 hingga pukul 16.29 rekan sebaya. Itu merupakan waktu yang tepat untuk mengkalibrasi arah kiblat rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, Azhari menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam gerakan Nasional Indonesia Berkiblat 2026. Melalui program tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan lokasi pengukuran secara daring rekan sebaya, dan juga mengikuti panduan teknis yang disediakan oleh Kementerian Agama serta melaksanakan pengukuran secara serentak saat FEN 2026. Melalui program tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan lokasi pengukuran secara daring rekan sebaya, dan juga mengikuti panduan teknis yang disediakan oleh Kementerian Agama.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada ase.
0: Ye, kau bita hana lepi Tuan Kuaji. Pu kali nampak terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya terdeng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patu mana alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UPI,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mengat tanya.
8: Punya mai. Patap dah aku punya.
7: Panen along dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podo atuh meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat atai long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya Rekan Sebaya untuk Anda Rekan Sebaya. Wagub minta Baitul Mal kelola zakat dan sedekah secara transparan. Dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh diberitakan, Wakil Gubernur Aceh Fathulullah meminta Baitul Mal Aceh atau BMA agar mengedepankan transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi kunci utama untuk meningkatkan perhitungan data dana umat di Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Fathulullah saat membuka rapat koordinasi atau rakor Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamal Banda Aceh pada Rabu 15 Juli 2026. Ia menegaskan Baitul Mal merupakan salah satu lembaga yang lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MOU Helsinki sehingga harus mampu meningkatkan atau menunjukkan data kelola yang baik dan profesional. Fathulullah mencontohkan pengelolaan wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang hingga kini tetap konsisten dan menyalurkan manfaat wakaf untuk masyarakat Aceh sesuai dengan ikrah wakaf yang telah ditetapkan. Selain menekankan transparansi, Wagub juga mengungkapkan pemerintah Aceh telah mengusulkan ketentuan mengenai zakat sebagai pengukuran pajak dalam revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA. Usulan itu diharapkan dapat mendorong lebih banyaknya perusahaan di Aceh menunaikan kewajiban zakat melalui Baitul Mal. Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh Tunku Muhammad Yusuf mengatakan, rakor Baitul Mal se-Aceh digelar untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama antar Baitul Mal di Aceh dan Baitul Mal Kabupaten dan Kota. Ia juga mengakui berbagai tantangan yang dihadapi Baitul Mal di seluruh Aceh relatif sama. Salah satunya, belum optimalnya dukungan dari para pemangku kebijakan di daerah. Muhammad Yunus juga menyebutkan bahwasannya hingga saat ini sumber pendapatan Baitul Mal masih didominasi oleh zakat profesi yang berasal dari pemotongan gaji aparatur negara sipil atau ASN. Karena itu pihaknya berharap pemerintah Aceh dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Rekan sebuah berita darinya serambinews.com yang memberitakan bahwasanya Wagub Aceh atau Wakil Gubernur meminta Baitul Mal kelola zakat dan sedekah secara transparan Rekan Sebaya. Yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh Fathulullah meminta Baitul Mal Aceh atau BMA agar mengedepankan transparansi dalam mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi kunci utama untuk meningkatkan perhitungan data dana umat di Aceh, Rekan Sebaya. Hal tersebut disampaikan oleh Fathulullah saat membuka rapat koordinasi atau rakor Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala di Banda Aceh pada Rabu 15 Juli 2026, Rekan Sebaya. Ia juga menegaskan bahwasanya Baitul Mal merupakan salah satu lembaga yang lahir daripada amanat perdamaian Aceh melalui MOU Helsinki sehingga harus mampu menunjukkan tata kelola yang baik dan profesional. Fathulullah juga mencontohkan pengelolaan wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang hingga kini tetap konsisten menyalurkan manfaat wakaf untuk masyarakat Aceh sesuai dengan ikrah wakaf yang telah ditetapkan Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, mudah-mudahan tata kelola Baitul Mal juga semakin bagus ke depannya Rekan Sebaya dan juga semakin menjadi contoh juga untuk daerah-daerah lainnya Rekan Sebaya. Dan juga mudah-mudahan dengan pengelolaan Baitul Mal yang semakin baik dan juga kedepannya
masyarakat juga semakin makmur tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Syekh Lotan dengan judul Wo Gampong, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ashraf dan Vina Karlina dengan judul Namushin. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngohonda pasti hansip sabo. Tapi mengambil becak barang kan lho.

0: Memendum barang-barang pihlek.
1: Hai, betul ya, Masyik. Temai yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masyik gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ai bak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma ana lu depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
6: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih nyokah semangat lenjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813 7066 8313.

yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

94,4 FM, Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. Empat proyek Dinas Kesehatan Langsa kurang volume 100 juta rupiah. Dikutip dari AJNN.net dari Langsa diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan kekurangan volume pada 4 paket pekerjaan konstruksi belanja modal gedung dan bangunan di Dinas Kesehatan Kota Langsa yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar 135.387.838 rupiah. Temuan tersebut tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK nomor 1.B/LHP/DJPKN/VTTBAC/PPDA01/05/2026 yang tertanggal 26 Mei 2026 yang diakses AJNN, yang disebutkan pemerintah Kota Pemko Langsa menganggarkan belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2025 sebesar 7.706.822.000 rupiah 581 rupiah dengan realisasi 7.548.190.869 rupiah ataupun 97.24%. Belanja tersebut yang bertujuan untuk memperbaiki fasilitas dan mendukung tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Langsa. Dari total anggaran, Dinas Kesehatan memperoleh alokasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar 5.994.742.000 rupiah dengan realisasi 5.910.362.658 atau 98.59%. BPK kemudian melakukan pemeriksaan lapangan melalui pengujian kualitas volume fisik pekerjaan secara uji petik terhadap 4 paket realisasi dan pembangunan aset dari nilai pekerjaan 4.953.326.608 rupiah. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan volume pada pekerjaan yang kontraknya telah berakhir dan telah dibayarkan lunas sebesar 135.387.838 rupiah. Rekan Sebaya, berita darinya AJNN yang memberitakan tentang 4 proyek Dinas Kesehatan Langsa yang kurang volume sekitaran 100 juta rupiah yang diberitakan oleh AJNN yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK nomor 1.B/LHP/DJPKN/VTTBAC/PPD-01/05/2026 yang tertanggal 26 Mei 2026 yang diakses oleh AJNN,
yang disebutkan bahwasanya pemerintah kota Langsa menganggarkan belanja modal gedung pembangunan pada tahun anggaran 2025 sebesar 7.706.822.581 dengan realisasi 7.548.190.869 atau 97.94% rekan sebaya. Dari total anggaran Dinas Kesehatan, rekan sebaya juga ya, dilaporkan bahwasanya ke Dinas Kesehatan memperoleh alokasi belanja modal modal gedung dan bangunan sebesar 98.59% rekan sebaya. Adapun 4 paket pekerjaan yang menjadi temuan BPK meliputi pembangunan Pustu Gampung Blang Sinibung yang dikerjakan oleh PT AGL dengan nilai kontrak 1.438.947.854 dengan temuan kurang volume senilai 37.719.262 rupiah rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, dengan temuan tersebut mudah-mudahan ya bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah, baik itu pemerintah Kota Langsa ataupun pemerintah daerah lainnya tentunya rekan sebaya, dan juga menjadi salah satu alasan untuk bisa memperkuat pengawasan terhadap belanja modal yang dipergunakan oleh SKPK di setiap kabupaten dan daerah tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat siang yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan untuk Anda satu lagu yang saya pilihkan darinya Ayu Amanda dengan judul Rihun, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan supaya tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya untuk edisi siar Kamis 16 Juli 2026 Rekan Sebaya. Selamat siang yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Rekan Sebaya saat ini sudah menunjukkan pukul jam 11.57 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar kali ini Rekan Sebaya. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda, dan berita yang sudah saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua Rekan Sebaya. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya Rekan Sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencarluas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni yak main pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
6: Eh kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
6: UGD
7: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Tuk Haji, Tuk Haji. Pum wewe tha malam-malam. Pum malah kena tika meng mentang.
2: Boh panen ai rokawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok thua mentang.
2: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
1: Ye, kok bita hana lepi Tuk Haji. Pum kali nampak terpi ase Haji.
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
1: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
2: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
1: Be puto asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewa nyalom.
1: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
2: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
1: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
5: Bilal, kau dah ajunya ke posi pleo? Nyara rasiki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
6: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
5: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
6: Betul masih. Tapi minya tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat de masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
5: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahana galak e bak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
6: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
5: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
6: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
5: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
6: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
8: Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
2: Punya mai, patat dah aku punya.
4: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
2: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Hai, get kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah.

0: Kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, Kopi Aceh, Ken Kopi Luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
1: Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda, pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh rumah Tacin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid nak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh
8: kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: UBI
7: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
5: Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka. Namun, sebenarnya, hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita. Namun, dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim.
10: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Tukwaji, Tukwaji. Pumu wewe tak malam-malam. Pumu ada kena tiga meng mentang.
1: Boh panen nai rokawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada ase.
0: Je, kok bisa hanalipi Tukwaji? Puh kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyan sang, salah urung terpi Ron Tukwaji.
1: Hana long terpi le. Bah menang kedih. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dan Tukwaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
0: Nyan ke nyan Tukwaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
4: Bilal, kamu dah ajunya ke posipleo? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang galak dro lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
5: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang galak dro tu. Wate tak belajar semangat de masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masi.
4: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh masi, nyokah semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses
7: di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agus Tami, handphone 0813-7066-8313.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
1: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
1: Punya mai, patat dah aku punya.
4: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
7: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
8: Allah akan lebih memuliakan seorang ayah yang mau mengajarkan tentang sopan santun kepada anaknya. Meskipun memberikan sedekah kepada orang miskin sangat mulia, namun hal ini lebih baik dibandingkan dengan mendidik anak, sebab anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka, bisa juga mengajak ke surga. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang mengajarkan sopan santun kepada anaknya lebih baik daripada memberikan satu genggam gandum untuk disedekahkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Kamis 16 Juli 2026. Rekan sebaya, akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul kurang lebih ya. Saya akan menemani

0: Anda 3 kali 60 menit ke depan, kurang lebih hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore. Yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Robin di Krungguku.
0: Bang Robin di Krungguku. Bang Robin gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya. Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya, yang pertama buat Daud,
0: Nidar,
1: ya, Caca, untuk semua-semuanya lah yang lagi mendengarkan
0: sejarah. Iya, ada salam spesialnya?
1: Ya, salam spesialnya buat teman-temannya semuanya.
0: Ada ucapan?
1: Ucapan selamat siang menjelang sore aja.
0: Ya, selamat siang menjelang sore juga untuknya Bang Robin ya. Bang Robin ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Payung Hitam.
0: Payung Hitam dari Moh Erzam.
1: Ya, betul.
0: Baik, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya putarkan lagunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Bang Robin di Krungguku yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan sebaya setelah adanya Bang Robin, yes, sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Dewi di Menasa Masjid.
0: Bunda Dewi di Menasa Masjid. Gimana kabarnya nih Bunda Dewi?
2: Alhamdulillah sehat Daud.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih?
2: Buatnya Daud, Bang Robin, ya, buatnya Abu Bintara, Pak Sarial, Bang Budiman, Bang Anta, buatnya Pak Ayus, Abdul, Bang Nuri, Bang Rajali, siapa lagi, buatnya Cikda, Bunda Salmi, Bunda Karera, Bu Ana, Bunda Ani, buatnya Muslim di Bayu, buatnya Jamal, siapa lagi, buatnya Wakjul, Mama Akila, Mama Juan, dan semua-semua aja.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Buatnya Daud aja, sehat selalu dari mudah dari kekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doanya sama juga untuknya Bunda Dewi ya.
2: Iya.
0: Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Daud aja yang pilihkan ya.
0: Saya pilihkan dari lagu dangdut.
2: Apa aja boleh.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan lagunya ya.
2: Iya, makasih ya Daud ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Robin di Krungguku dan Bunda Dewi di Menasa Masjid, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Firdaus.
0: Iya, dengan Bang Joldiman di Darussalam, gimana kabarnya nih Bang Joldiman?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Pak Firdaus gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya juga sehat ya Bang Joldiman ya. Amin ya rabbal alamin. Salamnya Bang Joldiman buat siapa aja nih?
1: Salam yang pertama buat Bang Firdaus.
0: Iya.
1: Buat Panida beserta keluarga. Buat Bunda Dewi yang berurusan.
0: Iya.
1: Buat Pak Wajo yang ada di Gedung Pase.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Karera, buat Pak Karya sama jemaah.
0: Iya.
1: Ada semua baik pendatang baru ataupun pendatang lama ada Pak Sarah. Terkecuali ya.
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Joldiman.
1: Spesialnya buat Bang Firdaus saja.
0: Ada ucapannya?
1: Ada ucapannya selamat siang paling baik aja. Semoga Bang Firdaus selalu, semoga mudah rezekinya, dan semoga apa yang diinginkan segera tercapai Bang.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bang Joldiman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu dari Armawati Air Bang, judulnya Luka Alam Dada.
0: Luka Lam Dada.
1: Ya betul Pak.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Oke, siap Pak Firdaus. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Bang Joldiman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya tentunya yang ingin bergabung ya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Tentunya Rekan Sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda dua lagu. Yang pertama lagu darinya Moh Erdam dengan judul Payung Hitam yang sudah dipilihkan olehnya Bang Robin di Krungguku. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi di Menasa Masjid, darinya Ayu Sari dengan judul Teganya Kau. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, eh apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
7: UGI
8: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya gimana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin. Jika kamu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Sungguh, Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hambanya yang berbagi untuk orang lain. Allah tidak akan memberikan belas kasih kepada siapapun, kecuali orang-orang yang memberikan rahmat bagi makhluk lain. Hadis riwayat Abdullah, Abu Daud, dan Tirmizi.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ya, masih sama Pak Wah nih.
0: Oh, Pak Wadi, Pak Wajul ya?
1: Ya.
0: Gimana kabarnya nih Pak Wajul?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salam buat siapa aja nih?
1: Buat Firdaus tuh berempat tuh yang ada di yang di studio.
0: Yang lain?
1: Yang lain buat saudara kita tuh yang di radio semua.
0: Ada salam yang spesialnya, Pak Ojul?
1: Yang kebetulannya buat Miwa di rumah.
0: Ada ucapannya?
1: Ya, ucapannya semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Ojul ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Rencana Pak Ojul mau suruh kirim pasti. Tapi nggak ada orang yang masak itu.
0: Itu judul lagu itu.
1: Tapi nggak, bukan itu. Firdaus pilih yang lain aja, yang dingin-dingin aja, karena ini panas.
0: Yang dingin-dingin.
1: Ya.
0: Apa yang saya pilihkan nih?
1: Ya, apa yang ada lah.
0: Baik. Yang kemarin ada lagu Jabat Dukun, apakah benar itu lagunya Pak Ojol?
1: Benar ya. Awal pun lama dengarnya karena semalam tu terkemihan. Itulah makanya udah mengul gulepi, enggak ada gulepi, enggak apa.
0: siap. Jadi saya pilihkan lagunya nanti ya Pak Ojol ya.
1: Iya. Pak Wah mau bicara sedikit ya. Ini Pak Wah kan, minta maaf nih. Pak Wah kan udah tahu nih tinggal di Bimekru. Kadang-kadang kan waktu jalan kaki ya kibate kan. Kan lagi ini lagi di gunung lagi sedang jalan di tempat tadi. Naik ke atas kan mesti nyok kita kan.
0: Betul.
1: Ya maklum lah berdawa nih.
0: Walaupun
1: orang baru nih, minta maaf nih. Bahasanya kurang paham.
0: Oh, enggak apa-apa. Sudah biasa. Enggak apa-apa. Yang penting kita bisa ini, bisa kirim salam udah aman. Baik, Pak Ojo, nanti akan saya pilihkan lagunya ya. Baik, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebenarnya sudah ada Pak Ojo di Krung Pase ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Firdaus.
0: Iya, gimana kabarnya ini Pak Yus di Cunda?
2: Alhamdulillah baik-baik, sedang istirahat nih, mau tur radio pula.
0: Iya, salamnya buat siapa aja nih?
2: Salam dulu pertama buat Firdaus.
0: Iya.
2: Buat Caca, buat Kadidar, buat Pak Wajul yang tadi ya. Pak Bunda Dewi, Bunda Karera juga, Bunda Salmi, Ibu Mona juga, juga Pak Abdul.
0: Iya.
2: Juga Pak Surnardi, juga Pak Juliman, juga Pak Nurib, buat Bunda, buat Bunda-Bunda semuanya.
0: Iya.
2: Buat, oh ini lagi Cik Dar ya.
0: Ah, Cik Dar.
2: Nah,
0: buat
2: dan saya. Semua rekan-rekan CTV FM di siang menjelang sore
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Yus?
2: Salam sepersiannya buat Bapak Bidaun aja. Selamat siang menjelang dia. Selamat miar. Semoga sehat selalu dan payung.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Dari Armawati AR dengan Abakar. Pilih-pilih ya.
0: Aduh, Armawati AR sudah dipilihkan oleh Bang Joldiman.
2: Oh, sudah dipilih ya. Ini aja dari Ramlan Yahya aja, Tangkim Duro ya.
0: Ramlan Yahya juga sudah dipilihkan.
2: Sudah juga.
0: Siap Pak Yus. Ditunggu aja lagunya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya.

0: Rekan sobat dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini rekan sobat juga setelah adanya Pak Yus, ya sudah ada yang berdaring. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sobat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Fidaus, selamat siang.
0: Oh, iya, dengan Bunda Salmi di Utengkat ini ya.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya ini Bunda Salmi?
1: Alhamdulillah sehat Bang Fidaus.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih?

0: Bamsal, Kak Ni, Oma, Kak Ayus, Bang Mulyadi, Bang Nadir, Pak Abdul. Aduh, satu lagi nama Pindahui, Pak Jaya dari Munasal ni.
1: Iya, ada salam spesialnya?

0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doain sama juga untuknya Bunda Salmi ya, sehat selalu tentunya ya.
1: Ya, amin. Terima kasih ya.
0: Iya, lagunya Bunda Salmi.
1: Lagu ini udah dari apa namanya? Dari Cut Rani.
0: Dari Cut Rani. Judulnya?
1: Bulan depan tanggal muda.
0: Bulan depan tanggal muda. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya Bunda Salmi ya.
1: Ya, makasih
0: waktu
1: tahu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Salmi di Utengkot yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Armawati AR dengan judul Luka Lam Dada, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Betaria Sonata dengan judul Dingin yang saya pilihkan untuknya Pak Wajo di Krung Paseh, dan lagu darinya Armawati AR dengan judul Luka Lam Dada yang sudah dipilihkan olehnya Bang Jul Diman di Darussalam. Dan rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citra FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewe tha malam-malam. Pu malu kena tika meng mantang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha tu mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mantang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye kok bisa hanalipi Tuan Kuaji. Pu kali nampak terpi ase ji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Nacin manfaat.
0: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nak tu.
4: Bilal, kamu dah ajunya ke pos si pelaw? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Ada numpat ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
5: Betul masih, tapi punya tajak kuliah bak yang ngelak draw tu, waktu tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
4: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegahana galak ai bak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus beyang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen ji sep hayu. Na yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh, masih nyoka semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses
7: di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
1: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
1: Punya mai, patah dah aku punya.
4: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
1: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang saya kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanja je osagai.
7: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Allah memerintahkan manusia untuk tak hanya melakukan ibadah secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah, namun juga memerintahkan untuk beribadah secara horizontal, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kedua jenis ibadah ini akan saling berkaitan. Nah, mulai sekarang, jaga tingkah laku kepada sesama manusia. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Siapapun yang baik, Allah akan baik kepadanya. Oleh karena itu, bersikap baiklah kepada manusia di bumi. Allah akan menunjukkan belas kasih kepada anda. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan buat Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan semuanya akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan rekan semuanya melalui WhatsApp rekan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mama Suan di Cunda. Salam buat Bunda Dewi, buat Bang Firdaus. Semoga selalu banyak rezeki, dan juga buat pendengar seluruh GTS FM. Dan selamat rehat saja. Dan salam spesialnya buat rekan sebaya yang sedang mendengarkan ya. Dan juga ditunggu aja lagunya untuk Mama Zuan di Cunda. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Mama Zuan di Cunda ya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Mama Zuan di Cunda ya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sepaya dimanapun Anda berada, dan kali ini juga Rekan Sepaya sudah ada yang mengirimkan pesannya melalui WhatsApp juga Rekan Sepaya. Saya terima, saya bacakan dulu ya yang sudah Anda kirimkan Rekan Sepaya. Assalamualaikum Bang Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mama Akila di Cunda. Salam buat Bunda Dewi, Bang Firdaus, semoga sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Dan juga buat para pendengar Radio Citis FM, selamat mendengar, yang selamat mendengarkan saja. Dan ditunggu aja untuk Mama Akila, semoga nanti akan saya pilihkan lagunya tentunya untuk Mama Akila. Rekan Sepaya dimanapun Anda berada, selamat sore, yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini tentunya Rekan Sepaya juga sudah saya siapkan untuk Anda dua lagu. Yang pertama lagu darinya Cut Zuhra dengan judul Cinta Darat Desa, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusli Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Cut Rani feat Fran Arista dengan judul Bulan Depan Tanggal Muda, yang sudah dipilihkan, yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Bunda Salmi di Utengke. Dan untuk Anda Rekan Sepaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Abilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak macik.
0: Hai pu kupu. Singa cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul macik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, eh apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin. Pahala tak selamanya didapatkan dari beribadah kepada Allah saja. Namun, menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang Muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung, dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, Get Harganya.

Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang mengirimkan pesan melalui WhatsApp rekan sebaya. Saya bacakan pesan berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Zubir di Pusung Lama. Selamat siang buat rekan sebaya semuanya. Salam buat rekan-rekan di Binebasi. Ucapannya buat rekan-rekan di Binebasi, gelombang tinggi ini cobaan. Dan ditunggu saja lagunya untuk Zubir di Pusung Lama ya, karena akan saya putarkan lagunya untuknya, dan sedang saya siapkan lagunya untuk Zubir di Pusung Lama. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Zubir di Pusung Lama, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya di manapun anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya akan sebacakan sebuah berita untuk anda Rekan Sebaya yang saya kutip dari serambinews.com yang memberitakan Satlantas Polres Biren edukasi pelajar MTSN 5 jadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Dikutip dari serambinews.com dari Biren diberitakan, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Biren menggelar proses program polisi Go to School di MTSN 5 Biren, Desa Gelanggang Tengah, Kecamatan Kota Juang pada Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas serta membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar sejak dini. Kapolres Biren AKBP Yul Hendri SHSIKMIK melalui Kasar Lantas Polres Biren AKBP Irwansyah Nasution SE mengatakan program polisi Go to School merupakan bagian daripada komitmen Polri dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas. Menurutnya, edukasi kepada pelajar menjadi langkah strategis untuk membentuk karakter disiplin sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dalam kegiatan yang berlangsung di lapangan sekolah itu, personel Satlantas menyampaikan materi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, etika berkendara yang baik dan benar, serta berbagai faktor penyebab kecelakaan di jalan raya. Para siswa yang juga diberikan pengalaman mengenai risiko hukum dan bahaya mengenai mengendarai sepeda motor sebelum memenuhi persyaratan usia maupun memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Selain itu, para pelajar diajak menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan membiasakan diri mematuhi aturan, menggunakan perlengkapan keselamatan serta saat berkendara, serta mengingatkan keluarga maupun teman agar selalu tertib berlalu lintas. Dalam kesempatan tersebut, personel Satlantas juga menghimbau para guru untuk terus bersinergi dengan polisi dalam mengawasi serta meningkatkan siswa agar tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum memenuhi ketentuan yang berlaku. AKP Irwansyah menambahkan, program polisi Go to School merupakan implementasi daripada tema Polantas Aceh untuk masyarakat yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum tetapi juga pendekatan edukasi dan preventif yang dapat membangun budaya tertib berlalu lintas. Melalui kegiatan tersebut, Satlantas Polres Biren berharap kesadaran berlalu lintas dapat tumbuh sejak lingkungan sekolah sehingga para pelajar mampu menjadi agen perubahan yang mengajak masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Dan Rekan Sebaya, mudah-mudahan dengan adanya program Polisi Go to School dalam rangka mengajarkan ya bagaimana ketertiban berlalu lintas ya, dan juga mengajarkan bagaimana bahayanya mengendarai sepeda motor di apabila belum cukup usia ya, tentunya ini tentunya perlu kita dukung Rekan Sebaya, dan juga kita sebagai masyarakat juga perlu mengawasi keluarga kita, anak, adik dan sebagainya tentunya, agar tidak menggunakan sepeda motor apabila belum memenuhi syarat tentunya. Salah satunya yaitu umur ya Rekan Sebaya, apabila masih di bawah 18 tahun ada baiknya jangan dikasih sepeda motor karena keselamatan yang paling penting tentunya Rekan Sebaya. Dan juga yang terpenting Rekan Sebaya, berkendara bukan hanya sekedar naik motor saja tetapi juga ada hal-hal yang perlu dijaga agar keselamatan diri sendiri maupun orang lain yang sedang berkendara juga selamat Rekan Sebaya. Bukan hanya sekedar naik motor saja ya tentunya Rekan Sebaya. Dan tentunya peran kita sebagai orang tua ya, peran kita sebagai kakak dan perantua, peran kita sebagai kawan juga ya, perlu kita mengingatkan untuk agar tidak menggunakan kendaraan apabila di bawah umur, dan apabila sudah sampai umur ya, ada baiknya menggunakan
peralatan yang lengkap tentunya apabila mengendarai motor ya, menggunakan helm tentunya rekan sebaya, agar menjaga keselamatan kita tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, bagi Anda tentunya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda dua lagu. Yang pertama lagu dari Ramlan Yahya dengan judul Hana Tua, yang tentunya rekan sebaya sudah dipilihkan olehnya Mama Zuan di Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Putri Isnari dengan judul Doaku yang sudah dipilihkan olehnya Mama Akila di Cunda. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: malam-malam. Puh mali kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi ase Haji.
1: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah de Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
0: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nangka tu.
4: Bilal, kau budak ajunya kau pasti pelaw? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang galak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak puh kau pilih. Anda numpak kau kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
5: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang galak draw tu, wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
4: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUH Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
4: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUH Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUH Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh masih, nyokah semangat lenjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara.
7: Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadwal pendaftaran dapat Anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agustami, handphone 0813-7066-8313.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
1: Punya mai, patah dah aku punya.
4: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
7: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Selamat sore rekan sebaya yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Anda masih di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sayang sekali rekan sebaya sudah terputus ya. Silakan dicoba kembali rekan sebaya di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore. Yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, kali ini akan saya bacakan sebuah berita untuk Anda Rekan Sebaya, yang tentunya akan saya bacakan tentang informasi emas di Lhokseumawe Semawe hari ini tanggal 16 Juli 2026 Rekan Sebaya, yang tentunya saya kutip dari serambinews.com. Dari Lhokseumawe diberitakan harga emas murni maupun London di kota Lhokseumawe hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026, stagnan dibandingkan hari sebelumnya atau kemarin pada Rabu 15 Juli 2026. Sedangkan tingkat transaksi jual beli emas di Lhokseumawe dalam sepekan terakhir lebih banyak yang menjual dibandingkan yang membeli. Mori, pengelola toko emas London di Lhokseumawe menyebutkan untuk harga emas murni ataupun London pada Kamis hari ini sama bila dibandingkan dengan harga pada Rabu kemarin. Pada Rabu 15 Juli 2026, harga beli emas murni Rp7.056.000 per mayamnya. Dan pada hari Kamis 16 Juli 2026 hari ini, harga beli emas murni tetap di Rp7.056.000 per mayamnya. Untuk emas London, harga belinya pada Rabu 15 Juli 2026 atau kemarin Rekan Sebaya sebesar Rp6.556.000 per mayam. Sedangkan pada Kamis 16 Juli 2026 atau hari ini ya, harga beli emas London tetap pada Rp6.556.000 per mayam Rekan Sebaya. Lalu jenis emas 22 atau emas pound, harganya selalu tetap dan tergantung bentuknya Rekan Sebaya. Untuk per gram harganya berkisaran antara Rp2.200.000 hingga sampai dengan Rp3.000.000 Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, mudah-mudahan berita tersebut menjadi informasi untuk kita semuanya, dan terutama bagi Anda yang ingin membeli ataupun ingin menjual emas di hari ini Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat sore, yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya sudah ada yang berdaring ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Abu Bintara di Buloh, gimana kabarnya ini Abu?
1: Kabarnya biasa,
0: alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat sehat ya Abu ya.
1: Amin.
0: Ya, salamnya Abu buat siapa aja nih?
1: Karena ya pertama itu.
0: Iya.
1: Gadewi. Dan semua yang
0: iya, ada salam spesialnya?
1: Aduh,
0: ada ucapannya? Selamat siang sampai sore juga ya. Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Abu? Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu.
0: Lagu
1: Lemong Ayah.
0: Dari? Ya, sayang sekali Rekan Sebaya sudah terputus ya. Tapi tidak apa-apa, Abu Mintara sudah mengirimkan salamnya untuk Rekan Sebaya dan mungkin nanti akan saya pilihkan lagu untuknya Abu Mintara di Buloh ya. Dan yang terpenting tentunya Rekan Sebaya yang paling sehat saja dan diberikan kekuatan juga ya untuk ke Abu Bintara di Buloh, mudah-mudahan sehat selalu tentunya ya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya.

Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu tentunya di sore kali ini. Yang pertama lagu darinya Novianti dengan judul Mencabung Hati, yang sudah dipilihkan olehnya Zubir di Pusung Lama. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya, Abu Bintara, yang akan diputarkan nanti setelah azan asar rekan sebaya. Dan semoga Abu Bintara suka dengan lagu yang saya pilihkan, yaitu darinya Roma Irama dengan judul Gulali. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

الله أكبر الله

Allah.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, eh apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
7: UB, iya.
8: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus, yang masih menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi Anda yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya dan akan menunaikannya, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, baik, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya ya, atau lebih tepatnya hingga jam 5 sore nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Kak Diana di Bandar Meriah.
0: Kak Diana di Bandar Meriah. Kak Diana, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat Bang Daud.
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Bu Diana ingin kirim salam ke siapa aja nih?
1: Pertama buat Bang Daud.
0: Iya.
1: Terus buat Bang Najib di sini. Terus buat Bu Mona.
0: Iya.
1: Mbak Karera. Terus Mbak Salmi.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua-semua lah. Pen-pen di FM.
0: Iya, ada salam spesialnya Bu Diana?
1: Salam spesialnya buat Bang Daud saja. Semoga sehat, mudah rezeki.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bu Diana ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dangdut boleh?
0: Boleh.
1: Dari Yeu Sami, judulnya Japin.
0: Dari?
1: Yeu Sami.
0: Yeu Sami, judulnya Japin ya?
1: Iya, iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya Bu Diana ya.
1: Iya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan sudah ada Bu Diana yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat sore yang paling baik aja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Selamat sore yang paling baik aja juga buat Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya ya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat beraktivitas rekan sebaya di sore hari ini. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat sore, paling baik aja untuk Anda. Dan rekan sebaya kali ini sudah saya siapkan rekan sebaya tiga lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Iyet Bustami yang saya pilihkan judulnya untuk Bu Diana, karena lagu yang dipilihkan olehnya Bu Diana dengan judul Zapin ya tidak ada di playlist. Nah, jadi saya gantikan dengan judul lagu Laksamana Raja di Laut yang saya pilihkan untuknya Bu Diana di Benar Meriah. Semoga Bu Diana suka dengan lagu yang saya pilihkan ya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Acir dengan judul Indah Malam 2. Dan rekan sebaya juga saya pilihkan untuk Anda darinya lagu darinya Diana Nasution dengan judul Benci Tapi Rindu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengkuaji, Tengkuaji. Pu mu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mantang.
1: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengkuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara aji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa hal lebih nak kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
1: Hana eh long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yuti mang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
0: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
0: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyan lom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urung servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang juga yang nang katu.
4: Bilal, kamu dah jumpa kapal si pelaw? Nyalah rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
5: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat dah masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
4: Nyan ke hanya, long yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak long yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, hana long depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
4: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh, masih, nyok semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses di
7: pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agus Tami, handphone 0813 7066 8313.

Rekan semua di manapun anda berada, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.56 waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Selamat sore saja buat anda yang sudah bergabung. Ada Bang Robin di Krungkoko, Bunda Dewi di Menasah Masjid, Bang Joliman di Darussalam, Mama Zuan di Cunda, Pak Waju di Krung Pase, Pak Yus di Cunda, Bunda Salmi di Utengkat, Mama Akila di Cunda, Zubir di Pusung Lama, Abu Mintara di Buluh, dan Bu Diana di Benar Meriah. Selamat sore saja bagi anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani anda di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya, yaitu sebuah lagu sekaligus lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya, yaitu lagu darinya darinya Endang dengan judul Jangan Biarkan, yang sudah saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Hey.
8: Eh kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, eh apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Pumui wit tha malam-malam. Pu mal lek nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai ro kawan. Got tha thu u mi dalam. Hai tem tengo long.
0: Ye deng kuaji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu u mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
0: Je, kok bisa halepi ni kuaji? Pu kalian terpi ya teji?
1: Hana eh long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih manteng nacit manfaat.
0: Nyam tang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu serpi sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyan lom.
0: Nyan kenyan kuaji. Ase rona talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
1: Patu mana alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuih yang nangka tu.
4: Bilal, kamu dah ajunya ke pasipleo? Nyara rasiki kai puplung le mana? Kuliah kali ke daftar?
5: Kalau masih, lu baru lu daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ke pilih. Anda numpak ke kuliah tujuan kan berjik ke sarjana.
5: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
6: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
4: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
6: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus, bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
5: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
6: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
4: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
6: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
5: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
6: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
2: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri Anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar Anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat Anda akses
7: di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313.
4: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal nabui, mengat tanya.
1: Punya mai, patah dah aku punya.
4: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
7: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Tuan Kuaji. Tuan Kuaji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena nanti kameng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tuan Kuaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
0: Jeh, kok bisa halipi ni kuaji? Pu kali yang terpi hati haji?
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
0: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
1: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Baik putu asa, dah syar terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ni talah urun terpi. Makaji ni servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
1: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat lo kupinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak mereji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Allah memerintahkan manusia untuk tak hanya melakukan ibadah secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah, namun juga memerintahkan untuk beribadah secara horizontal, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kedua jenis ibadah ini akan saling berkaitan. Nah, mulai sekarang, jaga tingkah laku kepada sesama manusia. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Siapapun yang baik, Allah akan baik kepadanya. Oleh karena itu, bersikap baiklah kepada manusia di bumi. Allah akan menunjukkan belas kasih kepada Anda. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
0: Oh, kai Bilal, kaca orang mantang je kuyen nang katu.
6: Bilal, kau dah ajunya ke pos sipil? Nyara rasiki kai puplung le mano. Kuliah kan dia ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lundin daftar bak bagian yang ngelak draw lu.
6: Alah hanya, baik lu tak pu kau pilih. Ada numpak ke kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi minyak tajak kuliah bak yang ngelak draw tu. Wate tak belajar semangat tu masih.
7: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu endra macina ngan masih.
6: Nyan ke hanya, dong yu daftar kuliah kai pegah anak galak ibak dong yu.
7: Oh, ka betul nyan kak bunsu. Pilih kampus bayang galak draw tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma, anak dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar, dan lain-lain.
7: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum, dan lain long.
6: Oh, nyonya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
7: Fasilitas ji siap lengkap, Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid, dan nacit rusunawa. Lehnyan, bak fakultas hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI Scholarship, dan beasiswa KIP Kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
7: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
6: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, buka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh, masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
5: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh, nomor 91, Batok, Banda Aceh. Atau kunjungi website kami, fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami, Agus Tami, handphone 0813 7066 8313.

0: didapatkan dari beribadah kepada Allah saja, namun menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung, dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

أكبر أشهد أن لا

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe. Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio CTS FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Malam. Untuk edisi malam ini rekan sebaya, di Kamis 16 Juli 2026 bersama Nidar. Di balik perangkat siar yang temani Anda rekan sebaya sampai jam 10 nantinya ya. Rekan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung di program acara Citra Warna Malam, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Rekan sebaya, satu lagu yang dibawakan oleh Wali dengan judul lagu Si Udin Bertanya. Nanya apa Si Udin? Nanya doa agar masuk surga ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kata Wali, kata Faang ya, Faang Wali Band. Oke, semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda semuanya. Langsung saja penelpon yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Desunadi sepertinya.
1: Iya, benar-benar.
0: Apa kabarnya Pak De?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu nih.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Pak De, salam silakan buat siapa aja nih?
1: Salam-salamnya yang pertama, ini dengan Kak Sabah.
0: Masa enggak tahu Kak siapa? Kakak-kakak ini mah. Mama-mama bukan kakak-kakak. Ini mama-mama bukan kakak-kakak.
1: Ngidar ya?
0: Iya dong. Mama-mama mana lagi?
1: Salam yang pertama buat Kak Nidar.
0: Iya, makasih Pak De.
1: Amin. Umurnya dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Dan jangan lupa lima waktu.
0: Insyaallah.
1: Buat Abu Bintara,
0: iya.
1: Buat Dani, buat Bunda Dewi yang ada di Cunda,
0: iya.
1: Buat Bu Ana, buat Tantu Mona yang ada di Cunda ya.
0: Oke. Okay.
1: Buatnya Bang Hamsar,
0: iya.
1: Bang Iman,
0: iya.
1: Buat Senten yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Baik, spesialnya Pak De?
1: Spesialnya buat Bunda Salmi yang ada di Cunggo.
0: Ada ucapan?
1: Dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Sejahtera selalu dan amin. Jangan lupa lima waktu.
0: Amin. Mau lagu apa ini Pak De?
1: Lagunya apa nih? Bebas.
0: Bebas.
1: Lagunya lagu lama dari Pambos ya, Risau.
0: Risau dari Pambos. Oke.
1: Iya ya.
0: Akan saya carikan ya Pak De, ditunggu aja.
1: Oke. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Pak De Sunadi di Darussalam Lok Semawe ya. Kita langsung saja sambut penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kakak.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Bunda Karera di Tempok Tengah.
0: Iya Bunda Karera, gimana malam ini kondisinya, ceria?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Penuh keberkahan.
2: Semua sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Jasmani rohani, yang kurang sehat cuma kantong.
0: Aduh. Kalau kantong itu kemana-mana kedengarannya kurang sehat ya?
2: Itulah.
0: Aduh parahnya tau nggak Bunda? Kalau badan kurang sehat, fisik mental kurang sehat, ada rumah sakit. Nah kalau kantong kurang sehat nggak ada rumah sakit, gimana?
2: Itulah ke bank.
0: Ke bank bukan punya kita, nggak benar juga.
2: Itulah kalau misalnya ada simpanan.
0: Iya, kalau nggak ada simpanan ya.
2: Kalau nggak ada ya udah.
0: Ya udah.
2: Khayalan aja.
0: Insya Allah nanti dikasih rezeki sama Allah. Yang penting usaha yang ya, dan doa aja.
2: Yang penting usaha.
0: Iya.
2: Ya, ada banyak sedikit kan ada.
0: Betul. Kalau kata pepatah zaman dulu, tapak jat urat nari. Dapak ja urat nari, menyonata ja narasuki, kan gitu.
2: Iya,
0: seiring doa. Iya betul, jangan lupa doa, jangan usaha aja. Kalau usaha aja enggak doa nanti sombong, ya kan?
2: Ya,
0: kalau doa aja enggak usaha males.
2: Kalau orang tidur aja mana ada dapat.
0: Itu dia, betul. Asik doa-doa aja tapi enggak berusaha.
2: Ya gani
0: ya gani nanti peng sama guni dapat satu goni pingsan enggak tuh.
2: Iya, mati juga.
0: Oke lah Bunda, silakan salam buat siapa Bunda?
2: Untuk Pak Dedi Darsa.
0: Oke.
2: Heeh. Muslim di Bayu.
0: Baik.
2: Bunda Dewi, Bunda Salmi, Ibu Nur di Lapang, Bang Sam Dewi Pantai Jago,
0: okay.
2: Pak Tarial, Pak Isi Junda, semua lah tanpa terkecuali.
0: Baik, spesialnya Bunda?
2: Spesialnya untuk kakak aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
2: Ucapannya selamat malam, selamat bertugas, semoga kakak cak selalu mudah rezekinya sekeluarga.
0: Amin, insya Allah. Terima kasih. Mau lagu apa ini?
2: Lagunya Korban Perasaan aja.
0: Dari? Boleh? Dari siapa?
2: Andra Respati.
0: Korban Perasaan ya. Saya carikan ya Bunda, kalau ada di playlist, iya. Kalau enggak ada digantikan judul
2: kalau
0: apa?
2: Kalau enggak ada di Arif aja.
0: Arif judulnya?
2: Judulnya apa aja boleh.
0: Baik, ditunggu ya. Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Selamat malam paling baik saja buatnya Bunda Karera. Sehat selalu Bunda. Dan lanjut kita ke penelpon yang kali ini sudah ada yang berdering. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Mona.
3: Iya dong, Bu Bunda.
0: Ya ampun, semangat sekali ya.
3: Kalau Ibu Mona sudah semangat kan Kak, kayak Kak Nida juga dong.
0: Iya benar.
3: Alhamdulillah. Hati senang, pikiran tak ada kecoba loh.
0: Iya betul.
3: Apa, daun merah. Alhamdulillah ada.
0: Iya.
3: Kan?
0: Dari
3: yang... Nanti Tuhan marah.
0: Betul, ya.
3: Iya.
0: Berkah
3: segala-galanya.
0: Iya. Iya betul. Amin. Kita doain ya.
3: Ya, Kak Nida.
0: Baik, Bu Mona. Salamnya untuk siapa malam ini, Bu Mona?
3: Salamnya dulu pertama untuk Kak Nida yang selalu ceria di rekan sebaya. Hatinya senang Kak Nidar.
0: Insyaallah.
3: Bahannya rezekinya bertambah Kak Nidar ya.
0: Amin.
3: Udah tuh Bunda Karera. Jangan bilang kantongnya gitu ya. Itu jangan diomongin kantong. Ada enggak ada tetap ada.
0: Tetap ada ya gitu ya.
3: Enggak boleh. Bunda Karera boleh.
0: Iya. Enggak.
3: Betul-betul enggak ada. Kita bilang ada biar selalu ada.
0: Iya. Bukan kantong itu maksudnya Bu Mona. Mungkin kantong kreseknya yang di dapur udah dikosongin, bukan kantong yang di baju, kantong kresek. Tadi mungkin ada isi belanjaan sekarang udah dikeluarin kan gitu.
3: Iya. Ada tinggal Bunda Karera ya.
0: Gitu.
3: Balik bantalnya ya Bunda.
0: Oh pasti, insya Allah Bunda Karera itu udah ada ininya lah sendiri.
3: Oh ya, ada posisinya yang disimpan sembunyi ya.
0: Iya, rahasia, nggak boleh tahu. Menyamar.
3: Iya, harus tahu simpannya harus rapat.
0: Betul.
3: Jangan ketahuan.
0: Iya. Terus.
3: Pak D, apa kabar Pak D? Semangat Pak D ya. Walaupun cinta belum ketemu.
0: Ya ampun. Cinta mana lagi nih?
3: Ada rahasia sama Pak D.
0: Masya Allah. Aduh. Terus.
3: Ibu mau masuk kan? Ada lucunya. Kalau
0: iya.
3: Gak ada lucu kita gak ada semangat tidurnya loh.
0: Betul. Terus
3: untuk Bu Diana, ini benar meriah. Apa kabar Bu Diana? dengan Faze dan Maze di rumah ya.
0: Faze dan Maze. Terus.
3: Faze kan di bahasa Inggris kan suami. Maze mama.
0: Iya, ibu dan ayah.
3: Iya. Udah itu.
0: Terus.
3: Bang Nadir Segri. Mm-mm. Apa Bang Nadir udah sembuh? Udah merapat sembuh dengan Faze juga dengan Maze Bang Nadir. Jangan jauh-jauh ya. Ini lagi sakit, enggak ada siapa ya ngomong ya dengan suami istri ya.
0: Iya, terus.
3: Terus lagi. Ini Abu Bin. Apa kabar Abu Bin?
0: Mm-mm.
3: Bang Nuri.
0: Heeh.
3: Ibnu di lapang.
0: Heeh.
3: Apa lagi ya? Ini Mbak Mia.
0: Mm-hmm.
3: Mbak Mia, janganlah kecewakan orang, jadikan terus ya. Setelah itu Bang Mustafa, Bang Ferry di apa di Riau.
0: Iya.
3: Ayah Li.
0: Mm-hmm.
3: Pak Sahria.
0: Mm-hmm.
3: Bang Murid. Kak Ana di Pusung, apa kabar Kak Ana?
0: Mm-hmm.
3: Sehat Kak Ana ya? Terdengar suara ini Bu Mona biar ceria ya Bu Ana ya?
0: Semoga sehat, tapi Bu Ananya di Banda Aceh.
3: Oh gitu?
0: Iya.
3: Ada perlu ke sana ya?
0: Iya, ke tempat anaknya.
3: Oh ya begitu.
0: Udah
3: ya?
0: Saya teleponin, kan udah saya janjiin bakal saya telepon. Udah saya telepon Bu Ananya, Alhamdulillah di sana, di tempat anak.
3: Oh iyalah.
0: Mm-mm.
3: Ya beristimewa tempat anaknya
0: dulu. Iya, kan? Betul, betul.
3: Tinggal sama anaknya, ngomong-ngomong dulu.
0: Iya.
3: Puasa sama anak baru pulang.
0: Udah nanti, sebulan, ya? Udah sebulan.
3: Oh, udah sebulan.
0: Iya, oh, makanya enggak kedengeran suaranya. Terus.
3: Ya, itu Pak Bang Jul.
0: Bang Amsal. Jamal.
3: Bang Jamal.
0: Oke, nah, semuanya aja ya.
3: Semuanya ya.
0: Oke.
3: Okay. Ayah apa namanya? Ayah Jul. Pak
0: Wajo.
3: Ya. Oh ya. Itu aja lah semua.
0: Oke, okay. Spesialnya Ibu?
3: Spesialnya? Seseorang lah.
0: Aduh. Adanya seseorang. Siapa? Siapa namanya?
3: Namanya besok direklamakan ya.
0: Ya ampun. Enggak boleh seseorang, harus bilang
3: seseorang,
0: nama.
3: Seseorang kan udah simpan ini di bawah bantal di rumah.
0: Oh my god. Tapi enggak hidup kan? Kalau hidup bisa enggak hidup lagi tuh di bawah bantal, enggak bisa napas.
3: Makanya itu kan orang yang bisa tidak bicara, belum bisa bicara, masih baru lahir.
0: Masih dalam ini ya, bentuk gambar ya. Oke, boleh. Mau lagu apa ini? Iya, sama-sama Ibu. Ada mau pilih lagu?
3: Lagu ini bisa.
0: Apa itu?
3: Apa ya? Selimut putih ya.
0: Selimut putih, baik Ibu saya carikan ya.
3: Ya, terima kasih Kak Nida sayangku. Ceriannya luar biasa.
0: Insyaallah, ya. Iya.
3: Maaf lahir dan batin ya.
0: Iya, assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, waduh udah sampai ke lagu nih malah ya, ngobrol sama Bu Mona. Selamat malam aja Bu Mona. Dan tadi juga ada Bunda Karera di Tempuk Tengah. Salam kompak, salam manis aja buatnya Bunda Karera. Pak Desunadi juga, selamat malam paling baik saja. Untuk kali ini rekan sebaya, dua lagu akan saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Pambers dengan judul lagu Risau yang akan saya hadirkan. Dan dilanjutkan dari Arif yang saya pilihkan untuknya Bunda Karera dengan judul lagu Tolong Jaga Perasaanku. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tengku Haji. Tengku Haji. Puh mu wewek tak malam-malam. Puh mana kena tika meng mantang.
1: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mantang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Puh kali yang terpi ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mantang. Najin manfaat.
0: Nyantang. Salah urang terpih ron ku Haji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya te deng ku Haji. Cine yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan ku Haji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Pada mana alamat new HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Kakak.
5: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UPI,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah aku punya.
7: Panen along dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam. Ada Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda untuk malam ini, rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini sudah ada penelpon yang tersambung, rekan sebaya. Langsung saja saya terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Abu Bentara ya? Iya, Abu. Silakan salamnya untuk siapa, Abu?
1: Salamnya Nidar.
0: Terima kasih. Terus?
1: Pak Adir.
0: Iya, Abu.
1: Bang Nui.
0: Oke.
1: Bunda Tante Munang. Apa itu? Yang di Pak Adir.
0: Pak Yabili, Abu Jamal.
1: Abu Jamal. Jamal, Syarial, Murid.
0: Iya.
1: Bunda De, Bunda Salmi.
0: Iya.
1: Dan semua yang sudah masuk, sudah akan masuk.
0: Baik, yang spesialnya Abu?
1: Tunggal ya.
0: Terima kasih. Ada ucapan Abu?
1: Ucapan selamat malam sampai tuntas.
0: Baik, Abu mau dengar lagu apa ini?
1: Kasih Jaya ini.
0: Judulnya?
1: Rukun Kelimang ya.
0: Rukun Kelimang. Oke, ditunggu Abu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, ada Abu Bentara di Buloh. Selamat malam, paling baik saja. Lanjut kita ke penelpon berikut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan
2: Bunda Diana di Bonarmori ya.
0: Oke, Bunda Diana, ini mau Bunda Diana, Mama Diana atau Kak Diana nih?
2: Sama aja.
0: Sama aja ya. Jadi asiknya Bunda Diana aja gitu.
2: Iya.
0: Bolehlah, kita sesama bunda harus saling membundakan ya. Baiklah Bunda Diana, salam buat siapa ini Bunda?
2: Sama buat Kak Nida.
0: Terima kasih Bunda.
2: Terus buat Bu Mona.
0: Iya.
2: Yang cerewet dan ceria selalu.
0: Yang cerewet dan ceria. Terus. Lagi.
2: Terus buat Bang Nadir yang ada di Cibli, semoga cepat sembuh.
0: Iya. Terus.
2: Terus buat Bunda Salmi.
0: Iya.
2: Bunda Karera.
0: Oke.
2: Pokoknya semua pen-pen lah.
0: Baik, untuk salam spesialnya buat siapa Bunda?
2: Buat Kanida Raja.
0: Terima kasih. Amin. Rizky, amin.
2: Keluarga.
0: Amin. Mau lagu apa Bunda?
2: Lagu dangdut boleh kan?
0: Boleh Bunda, boleh. Judulnya apa?
2: Judulnya Zapin dari Iyad Bustami.
0: Bisa? Oh, Zapin. Oke. Okay. Zapin Iyad Bustami ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Ya, ditunggu aja ya.
2: Iya, ya, makasih ya, Kak.
0: Waalaikumsalam. Iya, ya bentar-bentar Bunda. Zapin Melayu atau Zapin yang mana nih? Yang ada ini Zapin Melayu tapi bukan Iyad Bustami. Dari Lesti yang ada. Tapi coba saya
2: Laksana Raja di Laut.
0: Oh, itu judulnya Laksmana Raja di Laut.
2: Oh, iya.
0: Oke, okay, enggak apa-apa, ditunggu aja ya. Yo, assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Bunda Diana di Benar Meriah. Selamat malam aja buatnya Bunda Diana, sehat selalu ya Bunda. Dan tadi juga ada Abu Bentara. Ada yang mau nyusul satu penelpon lagi, masih bisa nih rekan sebaya ke 0852-2235-6469 atau 0851-060-24559. Lanjut ke penelpon berikut. Assalamualaikum. Dengan siapa?
3: Dengan Bapak Wajo, dengan Pak Wajo.
0: Oh, lagi. Pak Wajo. Pak Wajo di Krungpase atau udah di rumah?
3: Nidat.
0: Wan.
3: Tadi siang kemana?
0: Tadi siang kan ada yang siaran, bukan saya, tadi siang saya ada.
3: Ya, namakannya Pawa dan Nyanidar.
0: Oh gitu. Oh tadi siang kebetulan pertama bukan jadwal saya hari ini kena shift malam. Yang kedua ya, tadi siang juga saya pergi ke melayat lah ke tempat orang berduka gitu Pak Wah.
3: Ya kan itu Pak Wah Yudi kan mohon kuapi. Enggak ada nikah maunya mau suruh kirim kemari.
0: Enggak masak kuah pli gimana cara dikirim?
3: Karena semalam kan. Pak Wah ini berobat.
0: Bro.
3: Menyandam bro.
0: Lagu
3: mano malam mano dengan malam mano kan kamu boleh pli.
0: Ada saja Pak Wah. Aduh, kalau enggak ada yang masakin di ini banyak loh Pak Wah sekarang.
3: Hari karena enggak ada halangan apa-apa kan. Hari Sabtu aja kalau ada hujan yang masak, kok enggak beli aja kirim sama.
0: Iya Pak Wah, insya Allah. Tapi saya Sabtu enggak banyak agenda nih Pak Wah. Gimana kalau kita pesan online aja? Halo Pak Wah. Waduh Pak Wahnya menghilang lagi nego-nego kuah pli ini hilang nih Pak Wahnya. Halo Pak Wajo. Halo. Kayaknya jaringannya deh. Ya udah Pak Wajo ini gara-gara pingin banget makan kuah pli ya Pak Jo ya. Pak Wajo. Aduh aduh ada-ada saja ya. Oke, yang mau menyusul silakan masih bisa nih karena tadi udah terputus di Pak Wajo. Kita boleh terima satu penelpon lagi rekan sebaya. Atau malah kita mau dengar lagu aja. Ada lagu yang udah saya siapin ini, lagu buatnya Bu Ana dari El Suryani yang bisa saya hadirkan untuk Bu Ana dengan judul lagu Selimut Putih. Dan akan dilanjutkan satu lagu dari Cut Intan Ibnu Arhas dengan judul lagu Rukun Kelimeng ya, buatnya Abu Bentara di Buloh. Untuk rekan sebaya semuanya, selamat istirahat saja.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mujina bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin, pah tu manjut dari rental motonyan.

0: nyona rental mato, ninja aju langsung Pak Cefi Amin Family Group.
1: Pak teman alamat Cefi Amin Family Groupnya Bang Tacin?
0: Alamat Cefi Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dike gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat Bang, pupu mato teman nahinan.
0: Munyo Pak Cefi Amin Family Group, dumpu mato nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
2: Duman na supir ba drone?
0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau neba supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong ja mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tarental motor menteng Mbak Cefi Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
2: Oh, kai Bilal, kaca urang mantang je kuyen nang katu.
4: Bilal, kau budak ajunya ke pos sipil? Nyara rezeki kai puplung le mano? Kuliah kali ke daftar?
1: Kalau masih, lu baru lu di daftar bak bagian yang galak dro lu.
4: Alah hanya, baik lu tak pu ka pilih. Ada dumpat ka kuliah tujuan kan bujuk ke sarjana.
1: Betul masih, tapi menya tajak kuliah bak yang galak dro tu, wate tak belajar semangat de masih.
5: Hai Bilal, punyan, ben bengah kamu Endra macinangan masih.
4: Nyan ke hanya dong yu daftar kuliah kai pegahana galak ibak dong yu.
5: Oh, ka betul nyan Kak Bunsu. Pilih kampus beyang galak dro tu. Teman, pat galak Bilal.
1: Long galak kuliah bak fakultas hukum. Cuma hana dong depu kampus yang gak kualitas ji, sarana, pengajar dan lain-lain.
5: Oh, patat nyan Bilal. Daftar bak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atau UNMUHA Aceh mantang lagi long. Tamat kuliah, tanya aja tak kerja sebagai notaris, jaksa, hakim, pengacara, polisi, konsultan hukum dan lain long.
4: Oh nya nya, cuma fasilitas pu yang nabak kampusnya.
5: Fasilitas ji siap lengkap Kak Bunsu. Antara lain, na gedung dan ruang perkuliahan, peradilan semu, perpustakaan, masjid dan nacit rusunawa. Leuhnyan, bak Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, nacit beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Sang Surya, BSI scholarship dan beasiswa KIP kuliah.
1: Bereh taknya, cuman dosen kiban.
5: Menya ke dosen hana payah taragukan. Fakultas Hukum UNMUHA Aceh, dosen jih sep hayu. Nah yang profesor, doktor atau S3, dan magister atau S2. Kegiatan mahasiswa pihle, dan nacit kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri.
4: Nyantik bereh, hai Bilal. Hai Bilal, puka preh dong, kayak daftar aja bak Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
1: Kak bereh masih, nyokah semangat lunjak kuliah.
3: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh kini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan konsentrasi bagian hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara. Ayo daftarkan diri anda di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh untuk mengantar anda menggapai cita-cita. Informasi dan jadual pendaftaran dapat anda akses di pmbonline.unmuha.ac.id atau kunjungi langsung Universitas Muhammadiyah Aceh, Jalan Muhammadiyah Aceh nomor 91, Batok, Banda Aceh, atau kunjungi website kami fakultashukumunmuha.ac.id. Anda juga bisa menghubungi kami Agustami, handphone 0813-7066-8313. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis Riwayat Tirmizi.
6: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.
7: Sa 94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Malam. Rekan Sebaya masih bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda. Yang mau gabung silakan aja 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Yang mau gabung di inbox Facebook atau WhatsApp, SMS, ketik aja pesannya ya ke dengan format kata assalamualaikum, lanjut dengan nama dan alamat, kemudian salam-salam spesial ucapan dan lagu pilihan Anda. Baik rekan Sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
7: Oh, Pak Wajo, putus ya tadi ya?
8: Putus nih, jaringan kurang pas.
7: Oh, jaringan kurang pas. Baiklah, Pak Wajo, salamnya buat siapa Pak Wajo?
8: Buat Nida, no, berampas.
7: Terima kasih terus.
8: Salam spesial ya. Buat yang barusan masuk tadi ya.
7: Iya, terus.
8: Toto ada mau nanya Bu Diana ya.
7: Bu Diana, Bu Mona, Bunda Karera, siapa lagi ya tadi? Ya, Abu Bentara.
8: Ya semua orang itu ya. Ya saudara kita selalu sehat.
7: Iya, terus spesialnya Pak Wajo?
8: Cukup spesialnya untuk siapa ya? Untuk saudara kita semua.
7: Baik Pak Wa, ada ucapan untuk saudara kita semuanya?
8: Ada.
7: Apa itu?
8: Ya, lagi kan.
7: Amin, amin, amin. Baik Pak Wajo, mau lagu apa malam ini Pak Wajo?
8: Lagu Sakit Nabi macam tu.
7: Sakit Nabi, good, good, good. Iya, Pak Wajo Prehba.
8: Iya.
7: Get, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, rekan Sebaya ada Pak Wajo di Krung Pase. Selamat malam, paling baik saja buatnya Pak Wajo. Untuk berikut langsung saja saya bacakan dulu pesan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dengan Bang Ferry Caniago di Taluk Kuantan Riau. Apa kabarnya nih Bang Ferry? Sehat selalu ya Bang Ferry. Semoga selalu dalam rahmat Allah. Amin. Salam-salam nih buatnya Pak Yus, M. Nasir, Bunda Mona dan semua fans. Salam spesial buat Nidar yang sedang bertugas. Terima kasih Bang Ferry. Ucapannya semangat terus, semangat kuncinya awet muda. Iya, iya, iya, insya Allah ya, semoga awet muda terus, awet muda luar dalam ya. Awet muda wajahnya, awet muda hatinya, yang penting bersih aja. Terima kasih nih buatnya Bang Ferry yang ada di Taluk Kuantan Riau. Sehat selalu dan semoga berkah terus ya. Baik, kita tinggalkan dulu Bang Ferry. Untuk lagunya ditunggu ya Bang Ferry. Lanjut kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam Kak Nida.
7: Bunda Salmi.
9: Iya.
7: Lemes banget Bunda.
9: Apa ya? Baru bangun tidur.
7: Oh, bukan lemes mah, itu masih suara bantal.
9: Suara bantal ya juga.
7: Iya, itu suara bantal, makanya kayak lemes.
9: Suara orangnya ya, suara bantal.
7: Iya, baru bangun soalnya.
9: Iya, suara bantal juga nih. Iya.
7: Juga. Baiklah Bunda, silakan salam buat siapa Bunda?
9: Salamnya pertama suka Nida,
7: iya,
9: Bunda Ani, Tante Mona, Pak Ju, Papa Bosan, Bunda Karera,
7: iya,
9: Oma,
7: oke,
9: Pak Bubi,
7: lain
9: di jam aja lah Kak Nida.
7: Baik, iya, spesialnya buat siapa ini?
9: Spesialnya suka Nida aja lah.
7: Terima kasih. Iya, tapi tadi ada yang spesialin Bunda Salmi, nggak dibales.
9: Nggak dengar tadi.
7: Oh, Pak Desunadi tadi spesial salam ke Bunda Salmi.
9: Oh, lupa juga salam balik ya. Selamat malam Jumat.
7: Iya. Aduh, semoga Pak Wadenya, Pak Wade lagi, Pak D-nya masih dengar ya.
9: Ya, nggak ada tadi Pak Dimas tuh.
7: Oh gitu. Terus mau lagu apa ya ini Bunda?
9: Lagu ini kayak lagu Mafira Husin ya, apa aja boleh kak ya.
7: Oh baik, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
7: Iya, rekan sebaya ada Bunda Salmi di Utenkot. Selamat malam, paling baik saja Bunda. Kalau mau istirahat ya, mau lanjut tidur ya, tidurlah dengan nyaman. Tapi kalau udah bangun jam segini, bisa gak ya tidur cepat lagi? Kayaknya agak sulit sih ya. Baiklah, kita tinggalkan dulu Bunda Salmi yang ada di Utenkat. Dan untuk kali ini rekan sebaya, saya sudah persiapkan 3 lagu yang akan menemani rekan sebaya semuanya. Tapi ada penelpon, boleh saya terima dulu ya. Oh ternyata terputus, ya udah kita lanjut ke lagu. Ada lagu dari Iyad Bustami dengan judul lagu Laksamana Raja di Laut, pilihan dari Bunda Diana di Benar Meriah. Nanti akan menyusul satu lagu dari Dewi Persik dengan judul lagu Indah Pada Waktunya, untuknya Bang Ferry di Riau. Ada juga satu lagu kasidah dengan judul lagu Sakit Nabi ya, buatnya Pak Wajo yang ada di Krung Pase. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Tukwaji, Tukwaji. Pu muwewe tak malam-malam. Pu malik kena tika meng mentang.
1: Boh panenai rokawan. Got tak tuwa mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tukwaji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tuwa mentang.
1: Nyangka perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pudep kipangin. Daripada ase.
0: Ye, kok bisa hanalipi, Tukwaji? Pu kali yang terpi ase aji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya dereng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai pole awak nyalom.
0: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
1: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mengat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Program Citra Warna Malam yang berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan suara Pak Yus pastinya.
1: Iya.
0: Oke Pak Yus, silakan salam buat siapa Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Kanida, selamat malam
0: ya. Terima kasih Pak Yus.
1: Bunda Karni, Bunda Karina, Bunda Hani, Bunda Dewi, Ibu Mona, juga Pak Abdul, ya, juga Pak Wajul tadi ya.
0: Iya.
1: Juga Pak Sudi Sunardi, di salam.
0: Iya.
1: Nadir Sigdi juga buat Beri yang di Darun Riawa. Dan buat semua lah Kak Idar di malam paling baik ini.
0: Baik, yang spesialnya buat siapa ini Pak Yus?
1: Spesialnya buat Kanidar saja.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu dan panjang umurnya.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Yus. Pak Yus juga sehat selalu, panjang umur Pak Yus. Iya, mau lagu apa Pak Yus?
1: Ini lagunya ini Adam, kisah Adam dan Hawa.
0: Adam dan Hawa, yang nyanyi siapa itu?
1: Nggak tahu, udah penyanyinya.
0: Ya udah, saya carikan, ditunggu ya Pak Yus ya.
1: Baik, makasih ya.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam paling baik saja buatnya Pak Yus ya, yang sudah ikutan bergabung. Kita dengarkan lagu kali ini, ada Maghfirah M. Hussein dengan judul lagu Lahir Janjungan Nabi Muhammad ya. Lagu pilihan Bunda Salmi tadi ya. Tapi ada penelpon nih, coba saya terima satu lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Muslim.
0: Aduh, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kalau baik, udah pulang melaut?
2: Enggak, baru pulang dari rumah sakit tadi sore.
0: Sakit, yang sakit siapa?
2: Saya sendiri.
0: Oh ya, sakit dirawat atau gimana?
2: Dirawat.
0: Waduh, sakit apa emangnya?
2: Sakit lambung yang.
0: Oh iya, yang diceritain kemarin itu ya, sakit lambung. Jadi harus sampai harus dirawat gitu. Ya ampun, itu dia, makannya nggak dipilah-pilih.
2: Ya heran Kak, darah 190.
0: Walah, oh iya Kak, pernah sebelumnya?
2: Enggak.
0: Ya ampun, sekarang gimana?
2: Sekarang nggak ringan.
0: Tensinya udah stabil Kak atau gimana?
2: Tadi pagi
0: 160, tapi udah dikasih anti hipertensi atau obat hipertensi?
2: Udah, karena udah bisa pulang kan.
0: Tapi ada obat minumnya kan biasanya. Ya ampun. Jaga-jaga kesehatan ya, jaga-jaga makanan. Iya, yang enggak boleh dimakan itu betat karat. Apalagi tensinya tinggi loh itu.
2: Ah
0: kan? Itu sakit lambung, durian nggak boleh makan loh.
2: Nah, itulah.
0: Durian nggak boleh makan. Tambah lagi kalau darah tensinya tinggi gitu. Ya. Nah, jangan cari penyakit, oke?
2: Okay?
0: Baiklah, salam buat siapa ini Muslim?
2: Salamnya buat Pak Yun. Buat Bunda Karela.
0: Oke. Iya.
2: Dan buat semuanya kan.
0: Baik, spesialnya?
2: Spesialnya buat kakak yang lagi nyar.
0: Terima kasih. Ah, kecil banget ucapannya, nggak dengar.
2: Ucapannya selamat malam waktu saat.
0: Oke, terima kasih. Mau lagu apa?
2: Lagunya kalau gempa kacau balau ya.
0: Apa?
2: Kacau balau.
0: Kacau balau. Kacau balau. Siapa ya nyanyi, saya lupa.
2: Berge ya.
0: Oh, Berge ya. Oke oke, ditunggu ya. Yo, assalamualaikum. Ya, rekan sebaya, ada Muslim di Bayu. Selamat malam aja buatnya Muslim ya, yang sudah ikutan bergabung, katanya baru aja keluar dari rumah sakit ya. Waduh, ini ada penelpon lagi, boleh saya terima tapi untuk lagu nggak dijanjiin ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, bicara yang bagi.
0: Masya Allah, ini Bang Sam. Bang Sam.
3: Aduh, apa kabar Idar?
0: Kabarnya baik, Bang Sam. Bang Sam gimana?
3: Alhamdulillah baik juga, seperti Idar juga nih.
0: Oh gitu.
3: Gabung lagi kan?
0: Hah?
3: Gabung lagi kan?
0: Enggak, alhamdulillah udah sehat nih.
3: Makanya gabung beres.
0: Ya enak aja ngelarang-larang Bang Sam aja, itu flu-nya selalu.
3: Ya biar Bang Sam aja yang flu, kalau tidak jaga.
0: Oh ya. Gitu. Oh ya udahlah, terserah Bang Sam. Salam Bang Sam, salam buat siapa?
3: Mudah-mudahan salah, nggak mau dikasih kesempatan kita bicara.
0: Bukan gitu Bang Sam, ini lagu tiga lagi masih ngantri dah. Waktunya 8 menit lagi, gimana coba? Salah sendiri Bang Sam dari tadi, kenapa gak gabung?
3: Oh ya, gak bisa masuk, banyak kali penggemar. Penggemar Rida banyak kali.
0: Padahal udah tua ya, masih juga digemari gitu ya.
3: Betul lah, karena suara ini menarik kali suaranya.
0: Aduh, biasanya tangan yang menarik, ini kok suara sih?
3: Parah, kalau tangan lain lagi deh, kalau suara menarik juga.
0: Oh gitu, ya udah deh, salam menarik. Buat siapa?
3: Menarik itu deh, gara kan?
0: Oh iya, iya aja lah Bang Sam. Bang Sam mau salam buat siapa? Semuanya aja ya Bang Sam ya, salamnya ya.
3: Ya, semuanya aja.
0: Spesial.
3: Selamat malam aja.
0: Oke, okay. Lagunya ikut ya. Oke, siap, ditunggu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Tuh kan, rekan sebaya udah ke lagu malah ini ya. Oke, kita tinggalkan Bang Sam yang ada di Pantai Jago. Tadi ada Muslim juga di Bayu dan Pak Yus di Cundal. Dua lagu kita dengarkan. Ada lagu yang dibawakan Maghfirah M. Hussein dengan judul lagu Lahir Janjungan Nabi Muhammad. Dan dilanjutkan lagu kasidah judulnya Adam dan Hawa. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya lagu Adam Ngen Hawa dari Armawati yang masih kita dengarkan. Ternyata lagu ini membawa kita ke jam 10, rekan sebaya, jam 10. Aduh, gak berasa banget ya. Waktunya 2 jam sudah selesai untuk saya temani Anda. Makasih nih buat yang sudah bergabung semuanya. Pak De Sunadi di Darussalam, Bunda Karera Tumpok Tengah, Bu Mona di Cunda, ada juga Abu Bentara di Buloh, Bunda Diana di Bener Meriah, Pak Wajo di Krung Pase, Ferry Caniago di Taluk Kuantan Riau, ada juga Bunda Salmi di Utenkat, Pak Yus di Cunda, Muslim di Bayu, dan Bang Sam yang ada di Pantai Jago. Terima kasih untuk kebersamaannya rekan sebaya. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan mungkin terucap dari saya secara tidak sengaja ataupun disengaja, dimaafin ya rekan sebaya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali rekan sebaya. Lagu dari Berge featuring Ayu Amanda, pilihan Muslim, saya jadikan lagu penutup. Dan rekan sebaya, selepas ini lagu-lagu religi temani Anda juga. Sebelumnya nanti Anda simak dulu berita malam yang dibacakan oleh Firdaus. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio City FM bersama Firdaus edisi siar 16 Juli 2026. Sekolah di pedalaman Aceh Utara masih belajar di bawah tenda darurat. Harga beras di Luhut Semawe naik dipicu kenaikan harga gabah. Harga pinang di Aceh Utara naik, pasokan turun pasca banjir.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City FM.
1: Sekolah di pedalaman Aceh Utara masih belajar di bawah tenda darurat. Dikutip dari AJN.net dari Aceh Utara diberitakan, Sekolah Dasar atau SD Negeri 11 Langkahan tetap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sesuai dengan program pemerintah dan ketentuan berlaku. Meskipun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pasca banjir besar melanda wilayah Negeri 11 Langkahan, tetap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sesuai dengan program pemerintah dan ketentuan berlaku. Meskipun

0: mengatakan MPLS tahun ajaran baru dengan jumlah murid 28 orang tetap dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah. Kegiatan dan materi yang diberikan mengikuti aturan berlaku yang disampaikan oleh Nazariah pada Kamis 16 Juli 2026. Dikatakan Nazariah, pihak sekolah terpaksa menetapkan sistem shift lantaran keterbatasan ruang belajar. Murid kelas 1, 2, dan 3 belajar pada pagi hari, sedangkan kelas 4, 5, dan 6 mengikuti kegiatan pada sore hari. Selama kegiatan, murid diperkenalkan dengan seluruh guru lingkungan sekolah serta mendapatkan pembinaan karakter, termasuk pembiasaan budaya salam dan sikap disiplin. Nazariah juga menyebutkan SD Negeri 11 Langkahan saat ini memiliki 147 siswa dan 9 orang guru. Menurut Nazariah, seluruh murid bersekolah di sana merupakan korban terdampak banjir yang melanda kawasan tersebut.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Harga beras di Luhut Semawe naik dipicu kenaikan harga gabah. Dikutip dari agen.net dari Luhut Semawe diberitakan, harga beras jenis medium dan premium di Pasar Impres Kota Luhut Semawe mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan tersebut diduga dipengaruhi oleh meningkatnya harga gabah di tingkat petani. Salah seorang pedagang beras di Pasar Impres, Junaidi, mengatakan beras premium saat ini dijual sekitaran Rp250.000 per sak ukuran 15 kg, sedangkan beras medium dijual Rp225.000 per sak. Menurutnya, harga tersebut lebih tinggi dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Saat itu, beras premium dijual Rp235.000 per sak, sementara beras medium berada di kisaran Rp220.000 per sak ukuran 15 kg yang disampaikan Junaidi pada Kamis 16 Juli 2026. Meski harga mengalami kenaikan, Junaidi memastikan pasokan beras di Luhut Semawe masih aman. Sebagian besar stok berasal dari daerah sentral produksi di Aceh seperti Kabupaten Aceh Utara, Birun dan Pidi. Ia juga menilai kenaikan harga sejauh ini belum berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Namun, ia berharap harga beras sebagai kebutuhan pokok dapat tetap stabil agar tidak semakin membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Malam Radio City 7.
0: Harga pinang di Aceh Utara naik, pasokan turun pasca banjir. Dikutip dari agen.net dari Aceh Utara diberitakan, harga pinang di tingkat penampung di Kerung Lingkah, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Komoditas unggulan tersebut kini dijual Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitaran Rp11.000 per kilogram. Salah seorang penampung pinang, Muhammad Yani, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi setelah Ramadan. Meski demikian, pasokan pinang yang masuk ke tempat penampungan justru menurun akibat dampak banjir besar yang melanda Aceh pada akhir November 2025, yang disampaikan Muhammad Yani pada Kamis 16 Juli 2026. Ia menjelaskan kekurangan pasokan disebabkan banyaknya kebun pinang di Aceh Utara mengalami kerusakan dan pohonnya mati akibat banjir. Kondisi tersebut membuat sebagian besar pinang yang ditampung kini berasal dari daerah lain seperti Kabupaten Birun, Pidi, dan sejumlah wilayah lainnya. Di tengah menurunnya pasokan, usaha penampung pinang milik Muhammad tetap menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Ia memperkerjakan sekitaran 50 buruh pembelah pinang yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga terdampak banjir. Selain pinang kering, Muhammad juga membeli pinang basah dengan harga Rp10.000 per kilogram. Sementara itu, komoditas kakao juga mengalami lonjakan harga dari sekitaran Rp45.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Rekan sebaya, demikian Berita Malam Radio Citis FM edisi siar 16 Juni 2026. Saya Ferdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti Berita Malam Radio Citis FM. Kembali di sini Radio Citis FM dengan acara berikutnya.

0: Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari. Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kedai Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan, dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala. Dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali, karena disesali atau tidak toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesallah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas, dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali enggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah enggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti. Pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya.

lalu kapalmu rawat, jaga baik-baik, dandani kapalmu, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya, jaga baik-baik hatimu, pelihara iman dan keyakinanmu, karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuzizat fa inna safara ba'id, dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu, untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzakh. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100 ribu tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzakh pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya, jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzakh, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa, tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Bisa bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahiqqu bihir rahmatu wal maghfiratu minallahi ta'ala, sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmah dan ampunan dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali dari kebaikan yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7, 7 ini pun masih dikalikan 100,
dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha.

0: Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah rahman dan rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10 dikali 7 dikali 100 masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau dijitak membalasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita enggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat, nanti malam giliran pengajian, saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim, saudara sudah mendapat pahala niat. Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si Fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam, saudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa, sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik, biar gak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan, dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan, karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan, kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya nih, cepek. Bilasakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan pahala enggak kelihatan, dosa juga enggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1 juta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sedekah, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu kan amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh siskamling umpamanya menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita, kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah. Pahala yang paling baik bagi dia, banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim. Pahala yang paling baik buat orang macam ini, mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini, melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini, bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar, apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya, ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan, la shagha'ir ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Ah, biarin kecil ini, tobatnya gampang. Ah, dosa kelas teri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil, kalau berlarut terus-menerus dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Karena bagaimanapun juga, dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk, dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari segikian deretan dosa-dosa besar, syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa, dedengkotnya dosa. Itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi, jadi di safinah fa innal bahra amik, jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal, karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan, kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini, barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu, andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit. Iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. Akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu, sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah terjerumus di lembah kemusyrikan. Maka terutama kepada saudara-saudara saya, muslimin-muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya, jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar, yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah, hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua, qatlun nafsi illa bilhaq. Membunuh orang tanpa alasan yang benar. Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang, orang mudah nekat. Tengok saja, kadang-kadang karena pasal uang 100-200 perak saja, nyawa bisa melayang. Kadang-kadang karena urusan yang remeh, salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang, nyawa bisa jadi melayang. Alangkah murahnya nyawa seakan-akan kita yang punya. Padahal nyawa itu hak milik Allah. Tidak pantas kita merampasnya, tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya, membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah, orang yang lain akidah saja pun, kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan, kita harus melindungi. Apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pantas kalau Nabi menyatakan, apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka sih wajar, tapi yang terbunuh kok neraka juga, kenapa? Kata Rasul, sebenarnya dia juga cuma sudah niat untuk membunuh, cuma keduluan saja. Andai kata dia tidak terbunuh, tentu dia yang akan membunuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh, walaupun tidak boleh lari kalau bertemu musuh. Oleh karenanya, pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Dengan prinsip musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga termasuk dalam kelompok dosa besar ini, syurbul khamr, meminum minuman keras. Termasuk di dalam kata khamr ini ganja, morfin, narkotik. Sebab apa? Jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang, tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang. Kalau itu jatuh di tangan generasi muda, artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa. Karena apa? Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia, bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang, remaja sekarang jawabannya. Kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol, insyaallah bangsa Indonesia 3-40 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa, dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan. Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsat. Nanti lingkungan dan pendidikan akan menumbuhkan, membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujuran yang akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya. Dan insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja, karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya, kan sama juga bohong. Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua, kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan, atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras, dijualnya minuman-minuman keras di warung-warung yang remang-remang, yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri, sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana. Pada dasarnya memang sepele, cuman minum, gak ngerugiin orang lain kan. Iya, pada waktu minum. Tapi dikala sudah mabuk, out of control, apapun bisa kita lakukan. Yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi, yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Gak ngerugiin orang lain, memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum, mabuk, kita bisa merugikan orang lain. Setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah, semangat kehidupan hilang, gairah kerja menurun, kalau tidak ada sama sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita. Kadang-kadang yang ironi ya, kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong, Tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga. Orang tuanya gak mampu masih pengen mabuk. Dari ganja morfin gak dapat, akhirnya kaleng cet diisepin. Yang penting kan bisa teler, mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya memang satu kejahatan menurut teori polisi ya, hanya bisa terjadi karena faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan ada, jadi orang jahat. Kurang salah satunya, biasanya kejahatan terbendung. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak mungkin orang jahat. Tapi yang paling dominan sebenarnya niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa dicari, kesempatan bisa diciptakan. Biar hansip nongkrong, ditungguin lengahnya. Ya biarin, jam 11 sampai jam 2 matanya melotot, jam 3 dia mulai ngulet, ngempet. Nah, di saat itu saya masuk ke rumahnya. Kalau niat kuat, kesempatan bisa diciptakan. Dan kalau sudah niat, ini masalah hati. Kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral. Moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, yang termasuk jenis dosa besar, az-zina, perbuatan zina. Di zaman pergaulan bebas dengan prinsip free love, free sex ini, tengok sudah berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke dunia tanpa tahu kemana dia mesti memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus bertambah lagi? Paling tidak, biarlah yang sudah jadi korban, tapi jangan bertambah lagi hendaknya. Masing-masing kita berupaya menahan diri, termasuk dalam kategori zina ini yang merupakan cabang-cabangnya liwat, homosek, lesbian, masturbasi. Bahkan masturbasi itu termasuk jenis zina tangan, dan itu juga merupakan satu dosa. Di samping dosa juga merusak diri, karena bagaimanapun juga dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan keluar. Pesan Nabi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at. Ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini, ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa, pokoknya kan saya sanggup untuk kawin. Lalu kawin tanpa kehilangan, dengan kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara, wa illam yastati', adapun kalau dia belum mampu, fa'alaihi bisyam, hendaknya dia banyak puasa. Fa'innahu lahu wija', karena puasa itu akan merupakan benteng, jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya. Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali, dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif, banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i, tepat itu. Kata beliau, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduh, in sala toba wa illam yajri lam yatib. Aku melihat air kalau diam rusak, tapi kalau dia mengalir jernih. Air kalau ngendap, ngendap, enggak ngalir, nyamuk nyarang di situ, bisa jadi sumber penyakit. Manusia hidup begitu. Kalau enggak punya kegiatan, enggak kreatif, kerjanya cuma ndelohom, ayem-ayem, akhirnya jadi ngerusak. Ngomongin orang, jano ngapa? Ano. Kebangetan enggak ngapa-ngapain, orang aja dipontenin. Orang diomongin, lahirlah namimah, lahirlah ghibah. Saudara-saudara, air itu kalau ngendep ada aja yang nyarang. Tapi kalau dia ngalir, orang ada kesibukan, insya Allah dia tidak akan jatuh kepada sesuatu yang bisa mengundang dosa. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang. Mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homosek, terlepas dari penyakit kejiwaan. Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya, meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka. Secara manusiawi boleh, secara manusiawi kita hargai mereka, tapi dari kacamata agama ini jelas merupakan penyimpangan, dan penyimpangan merupakan suatu dosa terlepas dari pertimbangan manusiawi. Jangan karena terlalu memperturunkan suara manusiawi lalu kita mengesampingkan agama. Termasuk lesbian, wadon karo wadon. Kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bukan penyakit baru. Liwat homosek sudah dikenal dari zamannya Nabi Lut, laki dengan laki. Lesbian dari zaman istrinya Nabi Lut. Terlepas dari penyakit kejiwaan, dari segi agama ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar. Yang kelima, yang termasuk jajaran dosa kelas kakap, qazful mu'minina wal mu'minat, menuduh orang mukmin yang baik-baik, laki atau perempuan, melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat. Ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu ditentang masalah ini, kalau memang tidak ada saksi, jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong. Dosanya kelewat besar di dalam kehidupan. Karena apa? Mencari harga diri itu berat, memelihara kehormatan diri jauh lebih berat. Satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat, dia akan terisolir jadinya. Oleh karenanya berlindung kita kepada Allah, jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini. Karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata. Padahal sanksi dan resikonya sangat besar. Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah, kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar, mendapat dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Seorang pelacur biasanya bisa menjaga mulutnya di masyarakat, kata-katanya baik, sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. Kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga, tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong saenake dhewe, bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang, ngomongin yang macam-macam. Bagai-bagai macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi dengan demikian, menuduh orang lain berbuat zina sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam, al-aku bil walidain, durhaka kepada ibu bapak. Seorang anak, bagaimanapun banyak nilai ibadahnya, banyak kebaikan di masyarakat, menyandang berbagai macam gelar, pangkat dan jabatannya tinggi, tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan. Dan itu dosa yang sangat besar. Sampai Nabi sabdakan, ridho Allah ada di dalam keridhaan ibu bapak, murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapak. Walaupun belum tentu setiap kita orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak, dan setiap anak punya ibu dan bapak. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, durhaka kepada ibu bapak merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, bahkan mengandung kita. Begitu juga bapak yang telah berusaha peras keringat banting tulang untuk mengasuh membesarkan kita. Tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan untuk bisa menebus kebaikan daripada ibu dan bapak kita. Setidaknya kalau belum bisa berbuat baik kepadanya, kepada keduanya, janganlah menyakiti hati keduanya. Itu saja dulu yang harus dijaga. Kadang-kadang sudah berbuat baik enggak, nyakitin melulu. Sudah nyenangin belum bisa, saban sehari nyakitin saja. Padahal kedua orang tua itu doanya manjur, sebagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan, dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat, sudah meninggal sekalipun, kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh, at-tawalli yaumaz zahfi, berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh, maksudnya berjuang membela agama ini, dia lari menyelamatkan diri. Pengecut, mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar, yang besar Allah, yang lain kecil semua. Maju! Orang lain maju serentak, dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo istilah sekarang ini. Oh, itu calo, mental calo. Tuhan gedek banget itu. Coba ya, calo itu paling sibuk nyuruh penumpang naik. Tapi sementara penumpang naik sampai ke tempat tujuan masing-masing, calonnya enggak kemana-mana, diem aja di situ. Cuma orang aja disuruh naik. Saudara-saudara, kerja bakti, orang turun ke comberan, dia naik ke tempat tidur. Mundur di hari pertempuran, menyebabkan orang lain gugur, dia sendiri menyelamatkan diri. Mental pengecut, mental munafik, itu merupakan dosa yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya agama itu memerlukan keberanian. Memang, tapi bukan keberanian yang tanpa perhitungan. Sebab berani tanpa berhitung namanya berani babi. Kita berani kalau benar, kita harus takut kalau salah. Jangan dibalik. Salah berani, nekat namanya. Benar takut, pengecut namanya. Orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran. Orang yang nekat sesungguhnya udah salah enggak malu lagi. Udah salah nekat lagi. Merasa rugi berbuat kebaikan, puas kalau berbuat kejahatan. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat, cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah, bersihkan hatimu dengan air ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kan ada toh orang berbuat baik enggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja, orang lain berbuat baik hatinya kesel, orang lain berbuat jahat dia malah mendukung, atau orang lain tergelincir berbuat jahat dia malah girang. Ini kan tidak objektif. Karena yang berbuat baik, orang yang dia keselin, dia enggak seneng. Tetapi karena yang berbuat jahat, orang yang dia senengin, dibenerin juga. Itu enggak objektif namanya. Mundur di hari pertempuran, pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh, sikap pengecut yang sangat dibenci Allah. Yang kedelapan, termasuk kelompok dosa besar, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim. Karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan, yang ngurusin udah pada kenyang. mengeksploitir, memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi pesan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati, hidupnya disantuni, keperluannya dicukupi. Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali. Kalau Muharram kita agungkanlah, kita besarkan lebaran yatim katanya. Kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras, kita bagikan hari itu. Perkara bulan depan kelaparan, kita tutup kuping. Perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh. Bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik, tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka, memikirkan sekolah mereka, ada kontinuitas. Kalau mereka diasuh oleh orang lain lalu bertukar agamanya, berpindah akidahnya, kita ngomel habis-habisan. Tapi kita ada kemampuan, kita tidak mau berbuat semacam itu. Ya sama juga bohong namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar, tapi orang yang mengkorup harta anak yatim dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus anak-anak yatim, karena pahalanya besar, resikonya juga besar. Yang kesembilan, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sebab sumpah palsu ini menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar, kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik, kita kadang-kadang jengkel, tidak puas jengkel, menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut. Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah, sumpahnya palsu, menguntungkan kita, merugikan orang lain. Allah murka betul. Maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar. Apalagi yang ke-10, aklur riba, makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali, ya masih kita maklumin. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya. Bahkan suka datang ke musola, rajin ke masjid kadang-kadang. Riba masih dimakannya. Karena cara cari duit paling enak, duit utuh tambahnya terus masuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj waktu Nabi diperlihatkan neraka. Orang perutnya sebesar rumah dililit ular. Diseret-seret itu hancur perutnya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengaduh kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad, makan renten. Saudara-saudara, ini kan mencekik leher orang. Orang sedang kesulitan, kelihatannya sih baik, menolong, tapi di belakang menolong itu nyekek. Di belakang nolong itu nyekek. Dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu, jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11, saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu, qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi, marah, hobi sama marah. Kalau 3 hari enggak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah berlaku perpanjangan waktu. Tahun, 2 tahun, kadang-kadang seumur hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan, apalagi mengurangi timbangan termasuk kelas dosa besar. Makan suap termasuk dosa besar. Semir menyemir dosa besar. Apalagi bunuh diri. Nah ini, bunuh diri dosa besar. Kadang-kadang karena sulit nekat, daripada hidup susah mendingan mati sekalian. Apa dikira kalau mati urusan selesai? Belum. Termasuk memotong anggota badan sendiri, dosa besar. Kayak belum lama ada kesulitan ekonomi mau lebaran, alat vitalnya dipotong. Lu berita-berita koran, itu pun dosa besar. Lah kan badan saya sendiri, ya badanmu sendiri, tapi yang ciptakan Allah, yang berikan Allah, kenapa mesti dipotong? Karena kesulitan ekonomi, alat vitalnya sendiri dipotong. Ya namanya alat vital, kalau sudah enggak ada yang vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar, sehingga diampuni segala dosa yang kecil dan digerakkannya kita untuk hidup melakukan kebaikan yang membawa pahala yang sebesar-besarnya. Ini sajalah pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cities 94 4 FM maximally.
3: Cities FM.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4, atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.
5: Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.